0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Pro2 beberapa waktu lalu sempat marak ya kasus kekerasan terhadap balita di tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta yang menjadi perhatian serius ya, di mana sosiologi menekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak. Jadi ini menurut psikolog ya, orang tua memang perlu sekali peka terhadap cerita anak, di mana dia menilai bahwa laporan anak ini seringkali tidak langsung dipercaya. Ya, kebanyakan orang tua seperti itu ya. Mungkin karena anak-anak jadi ceritanya tuh tidak selalu serius begitu. Mungkin ada yang bilang hati-hati, mungkin temannya bilang hati-hati. Ya, sekarang itu banyak kekerasan banyak. Nanti kalau kok di situ kok tidak pulang, kok punya orang tua, nanti kok disiksa atau nanti kok dipukul. Nah, hal itu disampaikanlah kepada orang tua, tapi kadang orang tua juga tidak percaya seperti itu ya. Jadi padahal anak-anak itu kan masih polos ya, jadi apa yang mereka katakan tuh pasti ada benernya gitu ya. Jadi apa yang anak katakan, orang tua sering kurang percaya ya. Jadi disarankan orang tua supaya terlebih dahulu sedini mungkin lebih mempercayai cerita anak ya. Nah, dengan kepercayaan tersebut anak akan merasa aman untuk bercerita, dan hal ini juga bisa membangun kepercayaan antara anak dan juga orang tua. Selain itu psikolog juga mengingatkan pentingnya seleksi daycare sebelum menitipkan anak, di mana orang tua diminta mengenal lingkungan dan juga pengelola secara menyeluruh ya. Dan beliau juga menyarankan supaya orang tua melakukan inspeksi mendadak ya, di mana langkah ini untuk bisa memastikan kondisi sebenarnya di lokasi. Mungkin orang tua menitipkan anak ya teman Pradua, terus ya dia mendapat sedikit kekerasan di tempat penitipan, di mana dia pulang untuk menceritakan ke orang tuanya, tapi ya itu dia, ada orang tua yang percaya, ada yang tidak ya. Mungkin sebagian orang tua menganggap bahwa ini anak hanya melebih-lebihkan cerita, tapi ternyata hal itulah yang mungkin yang dia rasakan sehingga dia pulang untuk cerita ke orang tuanya ya. Tapi mungkin yang pengasuh di asrama itu juga pada saat di depan orang tua selalu menunjukkan iktikad baik ya, ya kebaikan-kebaikan lah, sehingga memang sulit untuk dipercaya gitu ya. Nah, tapi sekali-sekali boleh ya percaya apa yang anak ceritakan, mungkin itu yang dia rasakan sehingga dia bertekad untuk bercerita kepada orang tuanya ya. Aturan tersebut memang berpotensi untuk menutupi kondisi yang sebenarnya, karena itu memang sidak dinilai penting sekali untuk transparansi ya. Dan diingatkan juga supaya orang tua tidak tergiur dengan harga murah. Penitipan di sini sangat murah, jadi silakan menitipkan anak Anda ya. Jadi memang ditegaskan benar-benar sama psikolog, harga mahal pun bukan jaminan keamanan ya. Jadi jangan pernah tergiur harga murah ya. Orang tua diminta tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan si anak ini juga ya. Jadi mungkin sekarang ini anak yang mungkin orang tua yang punya anak mau masuk SMP atau SMA, ya SMA mungkin tidak ya, tapi SMP, supaya benar-benar mungkin masuk ke asrama ya, benar-benar mencari tahu dulu kondisi di asrama tersebut seperti apa ya, fasilitasnya juga seperti apa ya, pemilik asramanya gimana, baik atau tidak ya, pengasuh-pengasuh di sana baik atau tidak, sehingga ini akan terdampak kepada si anak begitu teman Pradua ya. Siapa sih yang pengen anaknya dikasari? Tidak ada yang pengen kan. Siapa sih yang mau anaknya dibentak-bentak, dipukul? Waduh, itu pasti orang tua sakit hati dong kalau di asrama ada yang melakukan anaknya seperti itu ya, memperlakukan anaknya seperti itu. Jadi ya perlu dicek dulu ya sebelum memasukkan anak ke asrama, apakah asrama itu benar-benar bisa menjamin kesehatan, keselamatan anaknya juga di situ ya. Ini kasus dari yang kemarin-kemarin sempat viral di Yogyakarta ini menjadi perhatian juga untuk orang tua ya, supaya lebih waspada ya. Apalagi memasukkan anak ke asrama, kita harus cari tahu betul seluk-beluk dari asrama tersebut ya, di mana sosiologi juga menekankan peran orang tua untuk melindungi anak di sini teman-teman.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
8: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
9: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
10: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
8: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.

0: yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya teman Podio, sudah 38 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Tika menemani suasana siang di ruang dengar teman Podio ya. Selamat siang teman Podio yang masih disibukkan dengan segala kegiatan aktivitas di hari ini ya. Teman Podio, ini sebentar lagi di tanggal 27 Mei ya, akan di peringati sebagai Hari Raya Idul Adha ya. Jadi untuk memberikan kepastian penetapan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Kementerian Agama Kemenag akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Jadi ini melansir langsung dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat penetapan Idul Adha 1447 Hijriah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah ya 1447 Hijriah. Nah, adapun tempat pelaksanaan sidang isbat atau penetapan awal Zulhijjah di auditorium HM Rasid Kantor Layanan Kementerian Agama Jakarta. Dan sidang ini juga akan mengumumkan kapan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam di Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga menjelaskan bahwa proses penetapan awal Zulhijjah dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau pengamatan hilal. Jadi kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif ya pastinya. Dikatakan bahwa data hisab memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik ya. Jadi melalui pengamatan langsung di berbagai titik teman Radua ya. Yang pasti pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data ilmiah tetapi juga terkonfirmasi melalui pengamatan lapangan. Rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari tim hisab rukyat Kementerian Agama, dan seminar ini disiarkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik ya. Nah, setelah itu panitia akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Dan selanjutnya Menteri Agama akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan awal Zulhijjah secara resmi. Nah, ini bersumber dari SKB 3 Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2026 beserta kalender Hijriah 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ya, bahwa Idul Adha 2026 diperkirakan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Tapi meski demikian, masyarakat juga perlu menunggu keputusan sidang isbat tentang kapan Idul Adha 2026. Ya, sudah dikalenderkan tanggal 27 Mei. Jadi memang ya penetapannya ya tanggal 27 Mei teman perdua ya. Gimana ini persiapan kurbannya? Aduh, di masjid-masjid setelah Idul Adha pasti diadakan pemotongan hewan kurban ya. Kemudian juga nanti di di rumah-rumah atau di kompleks-kompleks biasanya patungan untuk beli sapi untuk pemotongan pasti rame sekali ya. Jadi bakalan nanti ini ada mulai lagi ada sop konro, ada sate, ada coto ya, segala macam ya yang berbau daging. Tapi ingat, kamu yang sudah dikasih SK sama dokter jangan kebanyakan makan daging, dikurangi ya. Ingat sejarah penyakitnya, oke? Yang hipertensi, kemudian yang kebanyakan itu hipertensi sih ya. Ya bermasalah dengan hipertensi. Ya ingat ya, mungkin ada obat yang kamu kepengen makan sekali harus ya biar sedikit. Tapi ingat ya, mungkin ada obat yang harus kamu konsumsi, ada baiknya dikonsumsi dulu sebelum mengkonsumsi hewan kurban atau daging kurban nantinya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

teman Produser, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jumpa ya. Terima kasih sudah bersama saya, teman-teman saya, dari jam 5 pagi hingga 3 menit ke depan. Kita sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Namun teman Produser, jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak sekali acara-acara yang bakal kita hadirkan di ruang dengar teman Produser ya. Setelah ini nanti ada Rian yang bakal rolling bersama saya ya. Rian akan rolling dengan saya di pukul 11 ya. Kamu akan ditemani oleh Rian sampai di jam 18.00 atau jam 6 sore dengan beragam informasi dan hiburan yang tentunya akan disampaikan oleh Rian ya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata dari saya menemani kamu dari jam 5 subuh tadi atau jam 5 pagi sampai dengan saat ini ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah kata ya. Karena saya juga nothing perfect sama dengan yang lainnya ya. Ya, kalau mau menilai ya, kita semuanya butuh koreksi ya. Butuh kritikan karena itu masukan buat kita ya. Dari teman Pradua ya. Silakan langsung aja 08219914738733 nanti ya. Setiap saat WhatsApp terbuka untuk teman Pradua, baik itu untuk kritikan, untuk informasi ya, untuk ucapan ya, dan yang pasti untuk dialog-dialog kita juga. Oke, Sitika pamit ya. Kita ketemu lagi nanti besok malam. Dadah, selamat berhari Jumat dan selamat menyongsong akhir pekan. Sampai jumpa. Bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

96,7 FM Pro 2 RRI Serang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, tentunya di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Pro 2. Di mana Pro 2 Hit List menemani kamu sampai dengan di jam 12. Nanti di jam 12 itu ada informasi kuliner. Dan pastinya spesial di hari Jumat ini itu ada lagu-lagu nuansa islami nanti di jam 12 sampai dengan di jam 1 buat kamu yang siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, teman Pro 2. Oke, Pro 2 Hitlist ini kalian tuh bisa request lagu, teman Pro 2. Di mana mungkin kamu lagi mobile, lagi kerja di kantor, atau mungkin lagi masak, itu bisa sambil dengarkan lagu kesukaan kamu ya, teman Pro 2. Kamu bisa kirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya kami di 082199147873. Jadi nanti saya bacakan lagu kesukaan kamu dan pastinya diputarkan, teman Pro 2. Dan tentunya kita bisa dengarkan ya lagu kesukaan kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Oke, saya tunggu lagu kesukaan kamu pastinya menemani kita di aktivitas siang hari ini, teman Pro 2. Oke, sambil nanti saya putarkan lagu-lagu kesukaan kamu, nanti juga ada informasi-informasi musik yang menemani kamu sampai dengan di jam 12, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

ngobrol teman berdua yang berjudul Keliling, yang tentunya saya baru putarkan buat kamu di Santai Siang ini. Teman berdua, ada informasi musik yang dimana BTS itu merencanakan jadwal konsernya di Mexico City, teman berdua. Tapi sebelum dia itu konser di Mexico, teman berdua, dia itu ke istana kepresidenan Meksiko di sana, di mana dia itu langsung disambut para penggemarnya, teman Radua. Dan para penggemarnya itu tidak sekitar, ada tidak sedikit maksudnya. Jadi ada sekitar 50 ribu penggemar itu memadati area sekitar istana kepresidenan Meksiko untuk menyambut kedatangan BTS di Mexico City, teman Radua. Jadi menjelang konser, mereka itu tiketnya sold out, teman-teman Radua. Dan para ARMY, jadi ARMY ini tuh bisa dijelaskan kayak ARMY ini tuh kayak fans dari BTS, teman Radua. Jadi penyebutan fans ya. Yang dimana mereka itu membawa banner dan tentunya menyambut BTS ini, teman Radua. Dan dia tuh menyanyikan lagu-lagu BTS bersama-sama 50 ribu penggemar tersebut. Dan tentunya suasana dan di sana itu pasti rame. Itu bayangkan 50 ribu itu kayak apa ya, kayak mungkin satu apa ya, kayak full lah manusia kalau dalam area stadion, teman Radua. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi konser BTS ini tuh akan digelar di Mexico City dari tanggal 7 sampai 10 Mei 2026, teman Radua. Dan tentunya para penggemarnya itu antusias menyambut BTS di Istana Kepresidenan, teman Radua. Jadi ada salah satu lagu BTS juga yang lagi viral yang berjudul Hooligan, yang bakal saya putarkan buat kamu. Jadi penasaran kan lagu BTS? Apalagi mereka itu baru saja mengeluarkan album baru yang menandakan bahwa dia itu comeback di dunia permusikan, teman Radua.

0: again.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Teman Rodua, saatnya saya hadirkan lagu-lagu nuansa islami. Sembari kamu siap-siap untuk sholat maghrib, teman Rodua. Sholat maghrib lagi, sholat Jumat maksudnya ya. Di spesial Jumat ini, di tanggal 8 Mei 2026. Juga buat kamu yang mungkin lagi kerja, lagi aktivitas, pokoknya jangan lupa untuk istirahat. Yang mungkin istirahatnya dengan makan siang, atau mungkin baring-baring sejenak, atau mungkin aktivitas lainnya, teman Rodua. Oke, lagu nuansa islami saya hadirkan sampai dengan di jam 1 waktu Indonesia Timur di siang hari ini, teman Rodua.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
11: Marta, selamat pagi.
10: Pagi, Alex.
11: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
10: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
11: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
10: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
11: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
10: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Formula 2 Pro 2 Sport hadir kembali sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur, Formula 2. Selamat bekerja kembali, apalagi kamu yang lagi WFH hari ini, Formula 2. Atau mungkin kamu yang sedang bekerja di kantor ataupun lagi mobile, Formula 2. Informasi olahraga kita mulai dari Liga Champions Formula 2 yang menarik sekali. Di mana final Liga Champions 2025-2026 itu dipastikan menghadirkan pertarungan panas yang di mana antara Arsenal melawan Paris Saint-Germain, Formula 2. Jadi duel perebutan tersebut itu paling prestisius Eropa ya, Formula 2, yang tentunya akan digelar di Hungaria pada 30 Mei 2026, Formula 2. Ya, di mana kita tahu Arsenal itu melaju ke final, ya di mana mengalahkan Atletico Madrid, sedangkan PSG itu sukses membabat Bayern Munchen, Formula 2. Jadi pertemuan ini menjadi ulangan semifinal musim lalu saat PSG itu menyingkirkan Arsenal dengan agregat 3-1, Formula 2. Ya, kita tunggu aja ya. Di finalnya, apakah Arsenal yang akan membawa piala atau mungkin PSG kembali, Formula 2? Oke, nanti kita tunggu aja di tanggal 30 Mei 2026, Formula 2. Masih banyak informasi olahraga yang bakal saya bagikan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Shakira kembali meramaikan ajang Piala Dunia 2026 teman Radua dengan merilis lagu resmi Piala Dunia 2026. Jadi lagu tersebut itu resmi untuk turnamen sepak bola dunia yang berjudul Dai Dai teman Radua. Jadi melalui akun Instagramnya, Shakira itu membagikan video yang berdurasi 1 menit yang direkam di stadion teman Radua, di mana sebagai promosi lagu terbarunya yang akan rilis pada 14 Mei 2026. Jadi lagu tersebut itu turut menampilkan penyanyi asal Nigeria yaitu Burna Boy teman Radua. Jadi dalam video yang diupload di Instagram Shakira teman Radua, dia itu membagikan, dia itu tampil bersama para penari yang menggunakan warna berbagai tim nasional peserta turnamen nih teman Radua. Yang pastinya lagu itu launching di 14 Mei 2026 dan tentunya Piala Dunia FIFA 2026. Dunia FIFA 2026 itu bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah teman Radua, karena untuk pertama kalinya itu diikuti 48 negara, bukan 32 seperti sebelumnya. Jadi turnamen ini itu juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Jadi laga pembuka itu dijadwalkan berlangsung di Mexico City, sementara final itu akan dimainkan di Midlife Stadium teman Radua. Jadi total pertandingan itu akan ada 104 pertandingan selama turnamen berlangsung teman Radua, dan tentunya RRI Sorong yang bakal menyiarkan atau mengaudiokan ya teman Radua tentang seputaran Piala Dunia 2026 pastinya. Di mana nanti ada bahas tentang bola pastinya dan juga beberapa acara di RRI Sorong teman Radua. Jadi sebelumnya juga nih, di mana Shakira ini tuh juga pernah merilis lagu resmi buat FIFA World Cup. Di mana kita tahu di tahun 2010 itu kan Piala Dunia 2010 teman Radua. Di mana Shakira itu menghadirkan lagu yang berjudul Waka Waka, yang di mana FIFA World Cup 2010 teman Radua. Dan tentunya dia itu comeback di 2026. Bayangkan 16 tahun teman Radua. Dia itu vakum. Bukan vakum sih, mungkin FIFA sendiri itu memilih mencari penyanyi yang mungkin lebih istilahnya lebih bukan hanya dia lah teman Radua, yang mungkin lebih kreatif mungkin, atau mungkin lebih bervariasi kah ataupun sebagainya. Jadi 2026 ini makanya Shakira kembali dipercayakan untuk mengisi lagu FIFA World Cup tentunya di tahun 2026. Sambil menunggu lagu resminya teman Radua, kita flashback lagi. Ini mana lagunya Shakira yang berjudul Waka Waka, yang tentunya bakal saya putarkan buat kamu teman Radua.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teman Redua tentunya masih ditemani sama Rian di jam 2 lewat 12 waktu Indonesia Timur sampai dengan di jam 6 sore nanti Teman Redua. Di mana akun Instagram Cristiano Ronaldo itu dilaporkan kehilangan sekitar 18 juta followers dalam sehari setelah Instagram itu melakukan pembersihan besar-besar terhadap akun bot, akun spam, dan akun palsu Teman Redua. Jadi kebijakan baru dari Meta ini Teman Redua itu bertujuan menjaga kualitas interaksi serta meningkatkan autentisitas pengguna di platform Instagram Teman Redua. Jadi penurunan follower secara drastis ini itu sempat membuat banyak pengguna itu mengira Instagram itu sedang mengalami gangguan sistem. Padahal Instagram itu menghapus akun-akun yang bot, spam, dan akun palsu atau mungkin yang sudah lama tidak aktif Teman Redua. Jadi bukan hanya Ronaldo yang kehilangan followers 18 juta Teman Redua, ada juga beberapa sejumlah figur publik dunia lainnya itu mengalami jumlah pengikut itu menurun Teman Redua. Seperti Kylie Jenner yang disebut kehilangan sekitar 15 juta followers dan Lionel Messi sekitar 8 juta followers dan masih banyak lagi Teman Redua. Nah meskipun begitu nih, Cristiano Ronaldo itu masih menjadi salah satu akun dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram hingga saat ini Teman Redua. Ya mungkin kamu bisa cek juga ya di akun Instagram kamu. Ya mungkin siapa tahu ada akun yang sudah lama tidak aktif terus nge-follow kamu. Tiba-tiba akun tersebut itu dihapus dan akun kamu followersnya berkurang sedikit ya Teman Redua. Ya mungkin boleh dicek lah secara berkala. Apalagi kamu yang suka instastory di IG. Bisa-bisa like-mu ataupun view-mu itu agak berkurang Teman Redua. Ataupun followers kamu, karena beberapa followers itu dihapus juga pastinya Teman Redua dari Meta alias juga aplikasi Instagram.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu

0: cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak,

Radio FM teman terbaik kamu. Mandi air dingin di pagi hari itu pastinya menggigil ya teman Radio. Tapi ada beberapa manfaatnya. Ini mana mandi air dingin di pagi hari itu salah satunya adalah peningkatan energi yang terasa hampir seketika. Seperti ketika kita itu mengonsumsi kopi teman Radio. Jadi secara ilmiah, hampir seketika maksudnya secara ilmiah teman Radio, paparan dingin di pagi hari itu terbukti menurunkan kadar serotonin di sebagian besar area otak kita, sekaligus peningkatan kadar endorfin dan kortisol dalam darah kita teman Radio. Ini mana kombinasi yang membantu tubuh kita itu terasa lebih siap untuk memulai hari. Tapi air dingin ini jangan pakai es batu ya teman Radio. Ya mungkin air dingin yang alami, apalagi kalau biasanya air yang di dalam bak di kamar mandi itu pastinya sudah dingin alami ya teman Radio, apalagi di pagi hari nih pastinya. Jadi selain mandi air dingin tentang energi teman Radio, di mana mandi air dingin juga itu bisa memperbaiki mood kita dalam seharian teman Radio. Ya di mana saat kita itu terkena air dingin atau suhu dingin di tubuh kita, sistem saraf simpatik itu akan aktif, kadar beta endorfin dalam darah kita itu meningkat, dan pelepasan neoreponervin di otak kita itu ikut bertambah teman Radio. Jadi kombinasi reaksi ini tuh berperan dalam memperbaiki mood sekaligus menjaga ketajaman pikiran kita di pagi hari. Bahkan ada beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa rutinitas thermal exercise seperti mandi air dingin secara konsisten itu dapat membantu memperlambat bahkan menghentikan perkembangan penyakit degeneratif teman Radio. Jadi sebuah pengingat bahwa kadang hal-hal kecil yang terasa tidak nyaman itu justru menyimpan manfaat paling besar teman Radio. Jadi mungkin kamu besok siap gak sih mandi air dingin teman Radio? Ya tergantung ya. Kamu itu siapnya mungkin mandi air dinginnya sedikit, terus setelah itu dibilas lagi pakai air hangat nih teman Radio. Atau mungkin sebaliknya, air hangat dulu kah? Atau mungkin air dingin dulu lagi, selanjutnya air dingin teman Radio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

teman terbaik kamu, teman Radu, ada salah satu film yang mungkin paling banyak ditunggu oleh masyarakat Indonesia, termasuk kamu, teman Radu. Jadi film tersebut itu namanya Mortal Kombat 2. Dan tentunya sudah tayang di Indonesia, di bioskop Sorong juga, teman Radu, itu sudah tayang. Dimana film ini tuh film action blockbuster yang paling banyak orang tunggu, teman Radu. Dimana film ini tuh menampilkan momen brutal sampai pertarungan antara tokoh itu banyak sekali, yang tentunya tokoh-tokohnya itu datangnya itu bertahap ya, teman Radu. Tokohnya itu dalam arti pemeran orang tersebut, teman Radu. Soalnya Mortal Kombat 2 ini tuh sudah ada beberapa konten kreator itu mereview dan menilai film Mortal Kombat ini, teman Radu. Jadi sebenarnya Mortal Kombat 2 kali ini tuh membawa satu anggota baru, teman Radu. Di mana Johnny Cage. Di mana Johnny Cage ini tuh sudah banyak orang menunggu karakter ini, dan kemunculan Carl Urban sebagai Johnny Cage sendiri yang bikin spekulasi kalau dia itu akan jadi heroes paling berani dan bisa melawan bos dari film ini, teman Radu. Siapa lagi kalau bukan bosnya itu Shao Kahn. Cuma masalahnya apakah ceritanya itu bisa mengangkat nama dari John Cheka, atau mungkin cuma memperdalam karakter lainnya yang sebenarnya lebih banyak berperan di film Mortal Kombat 2 ini, teman Radu. Dimana pastinya kamu sudah bisa nonton di bioskop Sorong, teman Radu, yang dimana juga selalu lihat di XX1 itu. Mortal Kombat 2 ini tuh hadir di hari ini tuh di jam berapa ya, di jam 2:30 kayaknya sudah masuk bioskop sih, di jam 4:45 sore, terus di jam 7 dan di jam 9:15 waktu Indonesia Timur. Jadi itu beberapa opsi yang mungkin kalau kalian mau nonton sama teman kamu, karena film ini juga lagi naik daun dan ditunggu banyak masyarakat, teman Radu. Kamu bisa mengajak keluarga kamu atau mungkin teman tongkrongan kamu, lebih asik. Apalagi kamu yang suka nonton film-film aksi baku berkelahi. Apalagi kalau anak kelahiran 99 sampai dengan mungkin 2010 itu tahulah film Mortal Kombat nih, teman Radu. Apalagi kalau pada saat main PS itu, PS dulu itu kalau gak salah itu PS2 di 2010 ke bawah, itu game itu paling banyak mainkan, termasuk saya, teman Radu. Mortal Kombat ini mana pahlawannya itu banyak sekali di situ. Apalagi kayak Liu Kang, terus yang pakai topi itu, yang kayak putar-putar itu, ya namanya apa sih? Ya pokoknya itulah, teman Radu. Film Mortal Kombat yang mungkin banyak diminati banyak masyarakat di seluruh Indonesia, teman Radu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
11: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
10: Oh, iya.
12: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
10: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
12: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
10: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
12: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
10: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

FM teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Ya, di mana ada pemuda asal Padang teman Radua. Itu belum diketahui identitasnya, dia itu siapa, dan dibalik kebaikannya itu belum tahu dia siapa teman Radua. Jadi aslinya katanya dia itu dikenal warga hingga mahasiswa, dia itu sebagai Peter Parker teman Radua. Di mana Peter Parker ini itu menggunakan outfit satpam dan topeng Spider-Man, di mana dia itu melakukan kebaikan melalui gerakan nasi Padang darurat. Jadi Peter Parker ini itu membantu warga yang kelaparan dan kesulitan untuk beli makan teman Radua. Jadi makanya dia itu bagi-bagi makanan yang membutuhkan kepada orang-orang yang mungkin di jalan, yang kelaparan dan sebagainya teman Radua. Jadi Peter Parker ini itu juga bukan hanya membagikan makanan, dia itu memberikan juga berupa sembako teman Radua yang menggunakan outfit rompi sapam dan topeng Spider-Man teman Radua. Jadi aksi kemanusiaannya ini itu mendapat banyak respon positif dari masyarakat di sana, di mana banyak yang ikut memberikan doa dan apresiasi karena di tengah kondisi sulit itu masih ada orang yang memilih membantu dengan cara sederhana tapi terasa nyata manfaatnya teman Radua. Belum diketahui siapa namanya ataupun identitas dari Peter Parker ini. Jadi Peter Parker ini tuh disebut bahwasanya dia itu dikenal dengan kebaikan, membagikan aksi kemanusiaannya dengan membagikan sembako dan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan teman Radua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio FM, teman terbaik kamu. Saya informasikan teman Radio 2 di jam 4 tepatnya sampai dengan di jam 5 sore itu ada obrolan seru pastinya. Di mana kita akan membahas tema yang berjudul Di Balik Lahirnya Oriora Kreatif, teman Radio 2. Jadi Oriora Kreatif ini tuh salah satu agensi di Sorong, di mana kita mungkin bercerita sama ownernya langsung mengenai agensi kreatif di Sorong, kayak mungkin tantangan di dunia kreatif sampai peluang besar buat mungkin anak muda di luar sana yang suka desain, konten, foto, video dan dunia kreatif lainnya, teman Radio 2. Jadi pokoknya di jam 4 sampai dengan di jam 5 sore waktu Indonesia Timur, teman Radio 2. Jadi kami juga akan live di YouTube-nya Riri Sorong, dan tentunya kalau kalian punya pertanyaan tentang agensi kreatif teman Radio 2, kalian tuh bisa drop saja di YouTube live Riri Sorong, atau mungkin bisa WhatsApp ke 0821 99147873, teman Radio 2. Jadi saya tunggu ya di jam 4 sampai dengan di jam 5 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야들어 그 길이 오빠. 아직도 와도 그럼만.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Fix nih teman Radua, GTA 6 itu akan meluncur pada 19 November 2026. Ya, di mana kita tahu GTA 6 ini tuh dijadwalkan rilisnya itu ditunda terus ya teman Radua, tapi fix itu bakal luncur pada 19 November 2026 dan informasi tersebut itu langsung dari Zelnik, ya dimana pengelola dari game Rockstar ini teman Radua. Jadi kali ini tuh akan sesuai rencana, tidak akan delay atau mungkin tidak akan ditunda lagi teman Radua. Tapi peluncurannya itu awalnya dari PS dulu teman Radua, terus Xbox, dan terakhir itu PC. Jadi PC mungkin agak lama teman Radua, dan tentunya lamanya itu belum dikasih tahu kapan launchingnya ke PC sebelum ke PS ataupun Xbox di teman Radua. Jadi kabar ini tuh pastinya ditunggu-tunggu ya para gamers di luar sana teman Radua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya sesuai informasi dari Rian tadi, Rian sampaikan di jam 4 ini kita akan ngobrol bersama Kak Awal, owner dari Oriora Kreatif, di mana salah satu agensi di Sorong, teman Radua. Di mana kita bakal ulik di balik lahirnya Oriora Kreatif. Dan tentunya sudah hadir langsung di studionya Radua di Sorong. Kita sambut dulu kedatangan Kak Awal. Selamat sore, Kak Awal. Oke, boleh diulang. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Oke. Kak Awal, salah satu owner dari Oriora Kreatif.
5: Yes.
4: Mungkin kita perkenalan dulu ya. Boleh dijelaskan Kak Awal ini nama lengkapnya siapa, sebagai apa di... mungkin owner ya, sudah diperkenalkan tadi. Terus aktivitasnya apa dalam sehari-hari, apakah mahasiswa ataupun sebagaimana, sebagai mahasiswa atau mungkin yang lain.
5: Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang.
4: Mungkin mic-nya agak dekat sedikit ya Pak, supaya lebih jelas.
5: Oke, nama lengkap saya Awal Wahyu.
4: Awal Wahyu?
5: Yes.
4: Oke.
5: Kebetulan latar belakang saya itu seorang farmasi. Bukan media sebelumnya.
4: Farmasi.
5: Yes.
4: Berarti ini sekolah farmasi ya?
5: Iya, sekolah farmasi.
4: Berarti di mana sekolah farmasinya?
5: Di Makassar.
4: Oh, di Makassar. Berarti di Makassar. Sudah lulus atau?
5: Sudah lulus.
4: Tahun?
5: Tahun 2018.
4: Oh, cukup lama juga ya.
5: Sudah cukup lama. Nah, kebetulan secara latar belakang experience pekerjaan saya itu pernah di marketing salah satu perusahaan prinsipal farmasi.
4: Oh, berarti ada terkait pekerjaan sebelumnya dengan pekerjaan sekarang.
5: Betul.
4: Oke. Oriora Kreatif. Betul.
5: Yeah, betul.
4: Oke. Ini salah satu perusahaan apa?
5: Jadi kami itu bergerak di bidang digital marketing.
4: Digital marketing.
5: Digital marketing. Khususnya kalau di Sorong untuk UMKM sih sebenarnya.
4: Mm-hmm.
5: Ya, bagaimana supaya UMKM di Sorong itu lebih mengenal seperti dunia digital itu seperti apa sebenarnya.
4: Okay.
5: Seperti apa sebuah brand itu menjadi jembatan untuk audiens. Seperti itu.
4: Okay. Berarti kalau misalnya ada beberapa UMKM di luar sana, ya mungkin mau pakai jasa Mas Awal ini, Oriora Kreatif. Itu caranya bagaimana sih?
5: Bisa langsung hubungi ke kami, tapi mungkin nanti ada negosiasi, entah karena biasanya kan ada visit, tergantung kampanyenya mau seperti apa. Biasanya ada yang dari event atau kampanye-kampanye lain seperti itu.
4: Dan sekarang mungkin para UMKM di luar sana bertanya nih, mungkin kenapa sih saya bisa pakai jasa digital marketing?
5: Sebenarnya begini. Kenapa harus pakai jasa digital marketing?
4: Okay.
5: Karena digital marketing atau creative agency itu adalah jembatan dari sebuah brand ke audience. Bagaimana sebenarnya kita melihat segmen pasar itu lebih luas. Ya, karena secara lengkap sekarang di dunia digital itu sudah sangat memfasilitasi, baik itu dari metrics atau informasi-informasi lain yang bisa didapatkan. Jadi kalau semisal dari pihak brand atau UMKM pintar mengelola itu, jeli mengelola itu, mungkin bisa scale up bisnis lebih besar lagi.
4: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang digital marketing, misalnya saya UMKM nih.
5: Iya.
4: Terus saya mau pakai jasanya Mas Awal nih, sebagai digital marketing. Produk-produk apa yang mungkin saya dapatkan dari Mas Awal?
5: Untuk saat ini itu kami fokusnya di social media management.
4: Contohnya?
5: Contohnya kami mengelola sosmed sebuah brand. Bagaimana brand itu punya identitas sendiri. Sampai pada akhirnya kami rencananya mau ke website development juga. Cuman untuk secara SDM mungkin ada, tapi belum inilah, mungkin secara lapangan kerja belum siap lah. seperti itu.
4: Kalau dilihat digital marketing berarti otomatis itu bicara tentang ads, iklan.
5: Iya, betul.
4: Nah, kalau dilihat kedepannya nih Kawal, mungkin ads ini lebih berkembang di mana? Apakah di media lain kah, atau mungkin di sosial media, atau mungkin di lain?
5: Kalau ads, kalau bagi saya dari Oreora sendiri, kami itu tidak melulu tentang ads. Mm-hmm. Karena keresahannya kami di sini, Oreora itu datang dari beberapa UMKM yang memang itu belum punya identitas. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau kita lihat UMKM yang punya produk dan lain-lain, terus kita cek ke sosial medianya, itu biasa audiens tuh bingung. Kayak, ini produk apa sih yang dijual? Oh, cuma hanya sekedar begini, ada dan lain-lain. Nah, untuk ads sendiri itu biasanya ketika ada campaign-campaign besar. Nah, seperti itu. Jadi memang kami memulainya itu dari identitas sebuah brand. Ya, termasuk ads juga, cuman kami tidak terlalu terfokus ke ads. Karena ads ada timnya sendiri. Seperti itu.
4: Kalau dari Oreora Kreatif, apakah pernah mungkin menangani UMKM di Sorong? Ada mungkin salah satu contohnya?
5: Kebetulan sekarang kami itu lagi proyekan sama coffee shop sama coffee roastery.
4: Mungkin bisa disebut okay. Nama kopinya apa?
5: Karakter kopi.
4: Oke. Okay.
5: Sama Stay Safe Coffee Roaster.
4: Oke. Okay. Ya,
5: kebetulan memang dari awal Oreora itu hadir berangkatnya bersamaan dengan bukan bersamaan sih. Jadi si pemilik business owner ini, si pemilik coffee shop ini kebingungan mencari tim media yang bisa mendokumentasikan. Karena pada saat itu ada event di salah satu mall lah di sini nih, okay. di Paragon.
4: Oke.
5: Mungkin secara SDM di sini pada saat itu belum ada. Kebetulan saya lagi hobi ngedit, hobi desain dan lain-lain. Akhirnya beliau tawarkan. Timbullah pikiran buat nge-create creative agency. Seperti itu. Jadi bagaimana supaya si coffee shop ini sama coffee roaster ini punya identitasnya sendiri dan punya nama lah, punya brand lah. Seperti itu.
4: Oke, mungkin kalau kita lihat konten-konten kayak penjualan atau mungkin marketing di luar sana, kalau Kak Awal sendiri mengelola konten itu berdasarkan apa Kak? Berdasarkan mungkin contohnya ada konten lucu tapi campurannya tentang produk tersebut, atau mungkin monotoni produk tersebut Kak Awal tampilkan.
5: Biasanya itu sebelum kami mempublikasikan sebuah konten,
4: okay.
5: Itu memang sebulan sebelum kita sudah meeting sama klien. Kami presentasi sama klien, semisal campaign bulan ini mau apa nih? Ini apa yang lagi ngetren seperti itu.
4: Contohnya kayak kan mau dekat Piala Dunia nih contohnya.
5: Nah itu biasa kami adakan kalau untuk di sisi seperti itu biasanya dari bergeraknya tuh di marketingnya.
4: Okay.
5: Justru lebih ke marketingnya, bagaimana menjadikan sebuah ide-ide yang kreatif berkombinasi dengan marketing agar terlihat samar. Nah, di situ sebenarnya kreativitas diuji. Seperti itu.
4: Oke. Okay. Berarti Oreora Kreatif ini Mas Awal tidak sendirian ya?
5: Tidak sendirian.
4: Ada berapa orang krunya?
5: Kami sekarang baru 2, ada freelance 1 juga. Okay. Sementara lagi hiring untuk freelance-freelance lain. Karena Oreore juga itu termasuk baru sebenarnya. Seperti itu Kak.
4: Oh, berarti yang saya tangkap dari latar belakangnya Kak Awal sendiri, awal mulanya itu dari marketing yang ada di Makassar kemarin kan?
5: Iya.
4: Nah, terus tertarik kenapa lagi nih mengulik digital marketing atau agensi kreatif? Kenapa bisa ke situ? Atau mungkin karena pengalaman, atau mungkin karena kebutuhan lapangan kah, atau mungkin yang lain?
5: Iya. Jadi waktu sekitar tahun lalu, memang saya tuh berangkat dan datang dari organisasi yang lumayan kreativitasnya itu diutamakan lah di Makassar kemarin.
4: Oke. Okay.
5: Saya suka sama hal-hal yang berbau kreativitas.
4: Oke.
5: Okay. Tapi di satu sisi saya kerja di perusahaan, di mana saya punya keterbatasan untuk bergeraklah di sisi kreativitas itu. Sampai pada akhirnya yang di event yang saya ceritakan tadi, ternyata saya merasa saya punya wadah untuk menuangkan apa yang di kepala saya, kreativitas yang ada di kepala saya, ide-ide saya. Dan si pemilik coffee shop juga ini sangat senang sama yang namanya kreativitas. Seperti itu.
4: Oh, berarti suka ya?
5: Suka.
4: Awalnya suka dulu.
5: Awalnya suka dulu.
4: Tapi sekarang?
5: Sekarang campur aduk karena ini kan naik turun lah. Naik turun karena beberapa keterbatasan lah di Sorongan.
4: Kalau terkait penghasilan nih Kawal, bagaimana menurut Kawal sendiri?
5: Kalau penghasilan lumayan.
4: Okay.
5: Lumayan ya. Saya tidak bisa menjanjikan atau seperti apa karena tentu di setiap daerah itu beda-beda, di setiap provinsi itu beda-beda. Tinggal bagaimana kita yang pintar-pintar aja sih sebenarnya. Seperti itu.
4: Oke, apalagi Gen Z sekarang kan menguasai sosial media ya.
5: Sangat-sangat menguasai. Nah, itu dia juga berangkat kerasannya itu dari situ Kak sebenarnya. Banyak teman-teman yang lulusan dari dunia digital, desain dan lain-lain, sayangnya mereka tidak punya wadah. Nah, tujuannya Oreora sendiri itu berdiri ya untuk menjadi wadah. Karena memang saya pernah di posisi itu. Sangat tidak enak ketika kita punya ide-ide atau kreativitas itu tidak dituangkan.
4: Oke,
5: seperti itu.
4: Berarti sekarang ini fokusnya ke digital marketing.
5: Digital marketing.
4: Kalau untuk mungkin agensi kreatif kan misalnya kan luas nih. Apakah ada mengarah ke konten kreator atau mungkin yang lainnya?
5: Ya, jadi biasa di sekarang kami lagi fokus nge-hiring beberapa talent untuk satu produk yaitu create content. Jadi biasanya UMKM itu butuh talent yang betul-betul paham seperti apa sih nge-create content tuh. Begitu.
4: Oke. Kalau misalnya ada perusahaan nih, misalnya perusahaan bangunan lah pastinya. Nah, kalau misalnya perusahaan bangunan itu mau pakai jasanya ke awal nih kan digital marketing kan. Nah, itu keuntungan yang mungkin diambil pasti balik modal ya. Karena pasti kalau mau pakai jasa Mas Awal otomatis usaha yang dia jalankan itu harus laku dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu bagaimana sih Kawan?
5: Biasanya tergantung negosiasi di awal Kak sebenarnya. Jadi beberapa agensi di luar itu bukan hanya memanage sosial media, bukan hanya sosial media manajemen, tapi terkadang mereka juga itu justru minta target ke si klien ini. Semisal dari klien itu kita tanya, kakak maunya apa nih? Dalam 3 bulan kakak mau followersnya berapa gitu. Misal dari berapa ke berapa, atau mau viewers apa gitu. Seperti mau views apa, views berapa di postingan yang seperti ini dan lain-lain. Kalau semisal tembus capai target dan lain-lain, itu memang ada presentasi yang sudah disepakati antara brand sama klien. Seperti itu.
4: Berarti kalau mau dikatakan project dia, project yang paling favorit menurut Mas Awal itu apa?
5: Kalau project yang paling favorit itu saat ini di coffee shop yang tadi sama di F&B sebenarnya.
4: F&B?
5: Ya, karena tantangannya cukup lumayan inilah, tricky lah.
4: Terus marketing dari Mas Awal sendiri untuk membangun digital marketingnya Mas Awal ini bagaimana?
5: Kenapa?
4: Cara membangun digital marketingnya Mas Awal. Kayak contohnya Mas Awal kan punya digital marketing nih. Cara memperkenalkan digital marketingnya Mas Awal ini bagaimana? Dari mulut ke mulut kah? Atau mungkin dari mana?
5: Biasanya itu dari awalnya itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Kemudian biasa kami lewat campaign ads dan lain-lain. Seperti itu.
4: Berarti ads kayak contohnya?
5: Kayak iklan di Instagram, di Meta.
4: Berarti Instagram biasanya menawarkan ya ads kayak gitu ya.
5: Itu kan kalau di ads itu, di Meta itu kita bisa sortirkan audiensnya kita mau siapa, usianya, rentan usianya di usia berapa. Seperti itu.
4: Nah, kalau dilihat tren marketing di tahun 2025, sabar dulu, ini Aurora Aurora Kreatif itu berdirinya kapan?
5: Desember 2025.
4: Berarti sekitar 6 bulanan.
5: Bulan.
4: Kalau melihat di tahun 2026, tren digital marketing seperti apa kalau dilihat dari Kawal sendiri?
5: Kalau dari tren itu, sekarang itu yang saya lihat di beberapa postingan, di beberapa algoritma yang sempat saya baca, mereka itu lebih senang sama video yang original, yang lebih live kesannya. Kayak misal lagi jogging, terus sambil ngerekam diri sendiri sambil ngobrol, entah itu pilar kontennya kasih edukasi atau kasih tips, seperti itu yang saya lihat sekarang, seperti itu.
4: Okay. Jadi ini menarik sekali sih, menurut saya. Mungkin ada beberapa perusahaan di luar sana, entah itu mungkin perusahaan negeri ataupun swasta, tentunya kalau memakai digital marketing, kita mungkin tidak perlu ribet lagi, mungkin bisa konsultasi sama Mas Awal dan sebagainya.
5: Betul.
4: Tanpa pikir pusing lagi konten apa hari ini.
5: Betul, betul.
4: Terus seharinya itu harus beberapa konten.
5: Yes. Nah, karena seperti ini Kak, kenapa sebenarnya Creative Agency itu hadir? Mm-mm. Dan kenapa juga Aurora hadir? Coba bayangkan di sebuah brand, mereka itu harus punya sosial media yang proper lah.
4: Iya, betul.
5: Artinya mereka harus siap dengan SDM-nya, entah itu dari orang copywritingnya, entah dari videographer dan fotografernya, entah itu dari talent dan lain-lain. Sedangkan kalau semisal pakai jasa creative agency itu sudah bahasanya sepaket lah, sudah sepaket. Jadi kita cuma ngomong mau ngapain, nanti dari tim agensinya sendiri yang memikirkan. Kalau saya bahasakan itu, ya udah, kalian tinggal bikin produk yang berkualitas, marketingnya kami yang jalankan. Seperti itu.
4: Iya, betul tuh. Terus apalagi kalau pekerja Mas Awal sendiri, Mas Awal punya pekerjaan ini kan, kalau mau dilihat, saya lihat di luar sana ya.
5: Iya.
4: Pekerja digital marketing atau agensi kreatif itu kerjanya itu hampir 24 jam kalau salah.
5: Hampir 24 jam karena deadline.
4: Paling tidur kayaknya tidak nyenyak sih. Betul? Atau atau fakta?
5: By the way, ini sekarang saya lagi ngantuk by the way. Karena semalam sempat begadang, ada yang ngerjain inilah proyekan.
4: Okay.
5: Sempat sama teman tadi juga ada kegiatan. Langsung ke sini juga. Seperti itu. Jadi memang waktunya agak lumayan kurang, apalagi tim belum lengkap kan. Seperti itu. Jadi ya ngerjainnya inilah nyambi gitu.
4: Memang harus fast response pada klien.
5: Harus.
4: Oke.
5: Kalau saya harus.
4: Oke. Kita break sejenak dulu Kawal sebelum kita lanjut ngobrol santai pastinya. Jadi teman Radua jangan kemana-mana. Kamu bisa menyaksikan ngobrol sore ceria ini di YouTube RRI Sorong ataupun Facebook RRI Sorong, atau kamu bisa mendengarkan di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id teman Radua. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih ditemani sama Rian sama Kak Awal di sore ceria ini yang dimana kita membahas tentang dibalik lahirnya Oriora Kreatif. Dan tentunya ada salah satu pertanyaan yang mungkin terpikirkan ke saya, yang dimana kita tahu tantangan teknologi di luar sana itu semakin marak.
1: Iya.
0: Mungkin dari Oriora Kreatif itu menanggapi tantangan tersebut itu bagaimana Kak? Challenge-nya mungkin apakah itu terpengaruh sama Kakak punya digital marketing kayak contohnya AI, okay. Apalagi sekarang kan Canva semakin mudah.
1: Ya. Kalau dari Oriora itu memang kami berangkatnya dari ide-ide yang original.
0: Mm-hmm.
1: Entah itu ide konten atau kreativitas yang original.
0: Oke. Okay.
1: Makanya untuk hadirnya AI dan lain-lain lah.
0: Mm-hmm.
1: Kami kembali lagi melihat itu sebagai apa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kami selagi itu menunjang pekerjaan dan lain-lain, ya itu sangat membantu sebenarnya. Mm-hmm. Tergantung ya dari masing-masing orang lah, dari masing-masing corporate melihat hadirnya teknologi yang seperti AI itu seperti apa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau memang bisa dimanfaatkan dengan baik dan menunjang pekerjaan, ya kenapa tidak?
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu.
0: Nah, kalau ditanya tentang mungkin apakah itu cukup menjadi persaingan buat digital marketingnya Mas Awal sendiri atau bagaimana?
1: Sejauh ini bagi saya tidak.
0: Tidak.
1: Bagi saya tidak, karena memang betul-betul kami itu bisa membedakan yang mana patut dijadikan saingan. Uh-huh. teknologi yang seperti itu, karena memang dari sisi originalnya saja kan beda.
0: Uh-huh.
1: Dari segi visualnya memang dari kami yang tim kreatif itu melihat sebuah visual itu punya cara melihat sendirinya lah. Seperti itu.
0: Terus apakah teknologi sekarang yang mungkin kayak AI, Canva dan lain sebagainya, apakah itu membantu Mas Awal sendiri atau bagaimana?
1: Sangat membantu, Istri.
0: Okay.
1: Sangat membantu karena kadang beberapa ide-ide tidak bisa kami ucapkan secara lisan. Biasanya kami tuh yang kayak ini bahasa ininya apa sih sebenarnya. Ya, masing-masing manusia punya keterbatasan. Bagaimana ya kembali lagi tadi, bagaimana supaya kita memandang hal yang seperti itu bisa menunjang pekerjaan dan lain-lain. Seperti itu.
0: Ya apalagi kan tergantung prompt yang kita buat dalam AI tersebut.
1: Betul.
0: Bagaimana menampilkan gambar dan sebagainya.
1: Betul-betul sekali.
0: Jadi tergantung kreativitas diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Terus Mas Awal membangun Oriora Kreatif sendiri, digital marketing ini.
1: Iya.
0: Itu

0: Mungkin belajar selain dari pengalaman masa awal sendiri, yeah, mungkin ada ikut seminar atau sebagai macam, atau mungkin nonton YouTube atau apa nih?
1: Kalau untuk ngekreatnya sendiri itu kebetulan beberapa teman saya di luar itu memang punya kreatif agency. Mm-hmm. Jadi memang saya belajarnya ya di mereka sharing lah, kayak beberapa yang kasih advice dan lain-lain. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Berarti saling support ya?
1: Saling support. Oh. Saling support.
0: Oke, dan kalau kita lihat di perkembangan di Sorong,
1: ya,
0: kalau Kak awal lihat sendiri dunia kreatif di Sorong itu seperti apa sih?
1: Sejak 6 bulan terakhir itu dunia kreatif di Sorong itu yang saya lihat sudah cukup naik. Hmm. Mungkin sejalan dengan pembangunan yang ada di Sorong.
0: Oh, sabar. Kak awal di Sorong tahun berapa?
1: Kemarin bulan Maret 2025.
0: Wah, berarti baru saja ya?
1: Baru.
0: Itu pertama datang di Sorong atau mungkin sebelumnya?
1: Sebelumnya sudah pernah.
0: Oke.
1: 2021.
0: 2021.
1: Ya, 2021, cuman sampai 22 balik ke Makassar, Jayapura. Uh-huh. Kemudian ditempatkan sama perusahaan di sini lagi bulan Maret itu.
0: Oh, perusahaan
1: yang farmasi tadi,
0: prinsipal
1: itu perusahaan marketing.
0: Pekerjaan utamanya
1: marketing
0: mister.
1: Yes, okay. Jadi combine tuh digital sama marketing kan. Sudah punya sedikit ilmu marketing, belajar lagi buat digital.
0: Oke. Nah, kita balik lagi perkembangan dunia kreatif di Sorong ini, yeah, bagaimana?
1: Yang seperti tadi mungkin. Sejak 6 bulan terakhir yang saya lihat perkembangan dunia kreatif di Sorong itu sudah mulai naik, sudah mulai konsisten, dan mungkin itu sejalan dengan pembangunan yang ada di Sorong. Mungkin kalau semisal dibilang terlambat, iya. Tapi syukurnya adalah teman-teman di sini tuh mau buat belajar gitu, untuk bertumbuh seperti itu.
0: Oh gitu. Ya. Terus kalau sebagai pembuat konten kayak Mas Awal sendiri, kayak membuat konten perusahaan ataupun, yep, coffee shop di luar sana, itu kan tergantung mood ya?
1: Yes, betul.
0: Betul sekali.
1: Betul.
0: Nah, mungkin cara menjaga mood ya supaya ide kita itu kreatif itu bagaimana, yep, sih? Supaya mungkin orang di luar sana.
1: Oke, biasanya kalau saya kreatif blog itu saya nggak ngapa-ngapain.
0: Tidak ngapa-ngapain
1: justru.
0: Seharian atau beberapa jam?
1: Ya tergantung, kalau semisal mood saya balik cepat ya sudah. Tapi lagi-lagi sebagai seorang yang bekerja di kreatif itu, kita tidak boleh bergantung lama sama yang namanya mood. Makanya di awal itu biasanya sebelum kita publikasikan sebuah konten, setelah meeting dari klien itu memang kita sudah buat planningnya memang. Memang sudah sebulan sebelum itu memang ada dashboard sendiri yang memang sudah kita masukkan ke sana. Setelah baca traffic, kita masukkan ke content plan itu, di content calendar itu. Kemudian baru ngerjain campaign yang lain. Jadi mungkin di tengah jalan lagi kreatif blog, biasanya jalan-jalan, ngopi atau
0: scroll.
1: Scroll dan lain-lain. Lihat-lihat apa, naik-naik motor mungkin.
0: Biasa langsung moodnya itu kembali ya.
1: Yes.
0: Dan bisa lanjut kerjaan dengan melihat notebook atau mungkin kalender pekerjaan.
1: Iya.
0: Ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di YouTube ataupun di WhatsApp. Dan buat kami yang belum sempat bergabung, boleh menanyakan ya tentang agensi kreatif atau mungkin digital marketing dari Oriora Kreatif di YouTube RRI Sorong, ataupun di Facebook, atau di WhatsApp Pro2 di 0821-9914-7873. Ada Subangun, katanya apakah ada price list-nya, sama apa ada perbedaan perilaku pengguna daerah Makassar dan Papua, dan bagaimana cara mengatasi different of interest di setiap daerah.
1: Oke. Kalau price list pasti ada.
0: Price listnya.
1: Price list ada tadi.
0: Berarti ada kutip yang lebih mahal mana?
1: Yang lebih mahal di luar justru.
0: Oh, di Makassar?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Karena mereka itu lebih proper, Kak.
0: Maksudnya lebih proper?
1: Lebih proper. Jadi mereka sudah nge-create tim dan lain-lain. Okay. Sama seperti yang di awal saya bilang, biasanya ada negosiasi tuh. Uh-huh. Antara si agensi ini sama klien. Contohnya adalah si klien minta, saya mau dong bulan ini di konten ini view-nya segini, seperti itu. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri buat si agensi, bagaimana supaya targetnya tuh tercapai. Nah, biasanya dari agensi itu pakai KOL dan lain-lain, harus membayar KOL, harus begadang dan lain-lain, operasional dan lain-lain, buat campaign-campaign yang menarik, entah itu event atau apa dan lain-lain, seperti itu. Sedangkan kalau di Sorong itu kan baru memulai kan, baru memulai, artinya produk yang dihadirkan pun belum seproper yang ada di luar sana, seperti itu.
0: Oke, nah terus untuk sosial media sendiri, targetnya Mas Awal ini lebih banyak view-nya nih kalau ditangani mungkin dari Coffee Coffee Shop atau UMKM. Ya, ya. Sosial media mana yang paling banyak ditonton atau mungkin paling banyak dilihat lah?
1: Kalau sementara ini di Instagram sih, Kak.
0: Di Instagram?
1: Iya, justru. Oh, kalau saya lebih di Instagram justru. Karena memang ya traffic di sini yang saya lihat memang Instagram. Padahal besar itu di Instagram. Padahal di TikTok penggunanya ini lebih banyak kan?
0: Terbanyak di dunia.
1: Yes. Betul, cuman memang fokusnya kami itu membangun identitas brandnya itu lewat Instagram, karena ya ini yang saya rasa adalah eksekutif brandnya itu biasa di Instagram. Biasa kalau di TikTok itu ya campur aja sebenarnya. Yes.
0: Berarti kalau misalnya menggunakan jasa Mas Awal sendiri, berarti fokusnya di Instagram kah atau mungkin di sosial media lainnya?
1: Sosial media lain bisa.
0: Tergantung
1: dari klien mintanya apa.
0: Nah, untuk harganya bagaimana? Mungkin Instagram, misalnya fokusnya di Instagram, berarti harganya beda dengan sosial media lainnya?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Masih berbeda.
0: Berarti kalau misalnya fokus ke dua aplikasi sosial media nih, berarti harganya berbeda ya?
1: Pasti harganya berbeda.
0: Dibandingkan satu. Iya. Walaupun itu hanya satu konten dengan yang sama.
1: Iya.
0: Oh, begitu?
1: Iya. Bukan yang sama, yang berbeda justru.
0: Oh.
1: Karena dari produk itu kami tidak hanya, kan fokusnya Aurora itu ke social media management. Jadi enggak yang satu konten dan lain-lain, enggak. Memang masing-masing ada paketnya. Karena fokusnya kembali ke UMKM kan. Jadi biasanya yang kayak sekian nih, oh ya sudah sekian itu kita ngerjainnya, campaign buat feed itu sekian, reels itu sekian, foto sekian, footage lain-lain itu sekian, seperti itu.
0: Kalau misalnya ada salah satu konten mungkin yang saya minta nih, misalnya saya klien, saya minta satu konten ini diupload ke Instagram dan TikTok dan mungkin Facebook. Apakah harganya sama atau berbeda? Tapi satu kontennya itu sama?
1: Kami akan advice ke klien itu berbeda.
0: Oh, berbeda?
1: Iya.
0: Justru. Dengan konten yang sama yang dibuang di IG, TikTok, ataupun di Facebook?
1: Iya.
0: Oh, berbeda?
1: Iya.
0: Dengan alasan itu. Apa nih kawan?
1: Karena, ya itu, Oriora itu datang sebagai ide-ide yang original. Okay. Jadi, betul-betul kami tidak menyamakan segmennya seperti itu. Oh, yang begitu. Di Instagram kami mau berbeda. Tapi lagi-lagi kembali kami bicarakan sama klien kan biasanya. Tergantung, kami hanya bisa memberikan advice. Nanti keputusan akhir tuh ada di klien. Seperti itu.
0: Nah, kalau untuk mungkin kakak pernah tangani project?
1: Ya.
0: Apakah ada pernah yang gagal?
1: Yang gagal ada beberapa.
0: Karena?
1: Biasanya miskom aja.
0: Diskomunikasi?
1: Iya. Biasanya karena miskom aja. Jadi biasanya ya itu lagi kendalanya beberapa teman-teman UMKM mungkin belum paham seperti apa creative agency, karena memang baru kan. Karena memang baru, jadi dari saya juga mungkin pada saat itu teledor, tidak menjelaskan dan lain-lain, tidak ngebrief secara proper, akhirnya terjadilah miskom seperti itu.
0: Iya, apalagi kan agensi kreatif ini luas ya.
1: Ya, sangat luas. Sangat luas.
0: Oke. Nah, berarti kalau misalnya Mas Awal bikin konten nih, terus butuh talent. Berarti yang kan krunya terbatas nih. Berarti talent ini ambil dari mana? Atau Mas Awal manfaatkan kru tersebut, atau Mas Awal sendiri yang
1: bisa dari bisa datang dari krunya, atau memang kita pakai freelance yang pertama. Kedua, memang kita pakai jasa KOL, KOL manajemen. Jadi ya beberapa di Sorong, hanya beberapa sih kak yang saya tahu KOL-KOL yang ada.
0: Nah, kalau misalnya orang tersebut budgetnya kurang nih,
1: si klien ini,
0: Dia itu mungkin ya kurang untuk membayar talent sang konten kreator.
1: Oke. Okay.
0: Jadi solusinya bagaimana? Apakah talentnya ini dimanfaatkan kayak kru-kru atau sebagainya?
1: Ya, bisa saja. Karena dari orang kreatif itu harus kreatif kan.
0: Betul.
1: Harus bukan serba bisa, tapi harus ini sih. Lebih bisa tidak nyambi yang tadi yang saya bilang itu, selain ngedit video dan lain-lain, bisa tidak as a talent bisa tidak seperti itu. Atau kadang ada juga yang beberapa kenalannya kenalan kami yang memang kita lihat ih orang ini cukup famous tapi kok tidak punya personal branding seperti itu. Akhirnya ya, biasa kami nego, ada contohnya kemarin kok di Karakter Coffee, ya, kebetulan si
0: karyawan itu
1: bukan si talent ini sering beli kopi. Nah, kebetulan si visinya Karakter Coffee ini adalah bukan hanya Karakter Coffee orang yang di dalam yang hanya ingin bertumbuh, tetapi customer juga ingin bertumbuh sama-sama. Akhirnya muncullah ide marketing bagaimana supaya dari customer itu bisa jadi talent atau kombinasi yang proper lah buat konten seperti itu.
0: Jadi kolaborasi ya?
1: Kolaborasi.
0: Tapi ada beberapa manfaat yang didapatkan sama si talent tersebut ataupun di
1: pasti
0: UMKM
1: pasti itu. ada.
0: Oh, baik. Nah, kalau mungkin dari Kawal sendiri dikatakan Oriora Kreatif nih, itu punya alat untuk rekam atau mungkin untuk ngedit, apakah cukup sudah lengkap atau bagaimana ini Kawal? Apalagi kan baru mulai nih.
1: Yes. Kalau cukup lengkap tidak juga, tapi untuk di beberapa proyekan bisa untuk ini sih, bisa untuk menghandle lah, seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya untuk rekaman video gitu, Mas Awal sendiri pakai apa?
1: Pakai kamera.
0: Kamera DSLR atau
1: mirrorless?
0: Mirrorless.
1: Yes.
0: Oke. Kenapa tidak terpikirkan pakai HP? Simple dan sebagainya.
1: Kalau sebenarnya tergantung sih Kak sebenarnya. Kalau semisal bentuknya ads dan lain-lain, memang yang sudah dirapatkan, karena kan biasa bentuk-bentuk video tuh beda-beda kan. Ada yang entah itu sinematik, entah itu yang handheld dan lain-lain. Itu kan beda-beda. Jadi tergantung, kalau semisal kebutuhannya let's say untuk story lah. Ya, pakai HP pun bisa.
0: Iya, bisa.
1: Ya.
0: Tapi yang lebih gampang pakai apa?
1: Lebih gampang sebenarnya pakai HP.
0: Pakai HP?
1: Iya.
0: Tidak berat ya?
1: Tidak berat, bisa dibawa kemana-mana, bisa langsung diedit dan lain-lain.
0: Apalagi aplikasi ngedit sekarang kan gampang.
1: Gampang dan sangat lengkap.
0: Ada template-nya pula.
1: Betul.
0: Terus kalau kita lihat di luar sana, itu banyak anak muda yang mungkin mau memulai, tapi ya takut, terus mungkin alatnya kurang lengkap. Tanggapan Mas Awal sendiri bagaimana ini? Apalagi membuat konten ya.
1: Yes. Biasanya kalau rasa takut itu biasa saya obatin sendiri sih sebenarnya.
0: Caranya kayak gimana? Contoh.
1: Biasanya saya mengingat kembali apa yang membuat saya itu bisa berdiri sampai saat ini. Dan ada satu fakta bahwa di awal saya memulai ini semua, saya itu enggak pakai kamera mirrorless, saya enggak pakai lighting dan sebagainya, saya enggak pakai laptop, saya enggak pakai iPad, saya enggak pakai iPhone, saya cuma pakai Samsung Note 8, by the way.
0: Note 8.
1: Yes, okay. Yang di mana itu HP sudah 10 tahun yang lalu.
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Jadi ya tidak ada alasan untuk tidak mengcreate apa yang ada di dalam kepala seperti itu.
0: Tapi awalnya Mas Awal terjun ke situ, apakah teman-teman lain kayak lihat, "Ih, orang ini so asik, sok."
1: Pasti. Bagaimana? Pasti. Pastinya.
0: Nah, cara menanggapi hal tersebut bagaimana kamu?
1: Saya enggak peduli sama orang. Kadang ke-distract, iya. Kadang-kadang yang kayak, tapi untuk apa sebenarnya saya harus ke-distract sama omongan orang? Karena masalahnya kalau semisal saya harus berpikir, so cool atau apa dan lain-lain ya, saya enggak akan bisa seperti inilah sekarang.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Apalagi kalau teman kan ya ada yang beberapa mendukung, ada juga beberapa yang
1: mungkin banyak sekali orang yang mendukung, hal-hal kecil pun banyak yang mendukung sebenarnya.
0: Nah, kalau kita bicara tentang skill, apakah skill ini penting atau mungkin relasi yang sangat penting?
1: skill apa dulu nih kak? Marketing kah atau apa?
0: Ya sesuai.
1: Oke. Okay. Kalau dari digital dan relasi, dua-duanya sangat penting. Tinggal dilihat yang mana sebenarnya prioritas dan yang mana sebenarnya menunjang sebenarnya kak. Seperti itu. Kalau bagi saya dua-duanya penting.
0: Dua-duanya penting ya?
1: Dua-duanya penting.
0: Ya cara untuk membangun itu ya pastinya kita harus belajar.
1: Yes. Pasti.
0: Oke. Okay. Cara belajarnya ya kalau mau lebih kayak apa ya? Kalau mau lo lebih simpel, ya. Itu sekarang kan sosial media banyak.
1: Banyak, ada banyak sekali tempat untuk belajar kak.
0: Itu kayak contohnya kakak dosen kakak kenal yang pernah ada.
1: Kenal.
0: Itu kayaknya dia buat di situ juga. Terus ada beberapa lah konten kreator di Sormi yang edukasi tentang skill dan betul. Sebagainya. Dan ada juga beberapa seminar yang free.
1: Free banyak sekarang sudah banyak. Bahkan ada e-book dan lain-lain yang bisa kita beli harga 10.000 itu. Sudah banyak.
0: Sudah bisa akses di mana saja.
1: Betul.
0: Kalau disuruh pilih konsisten atau langsung viral, kenapa nih kak?
1: Kalau disuruh pilih pasti konsisten.
0: Konsisten?
1: Yes.
0: Karena?
1: Karena kalau langsung viral itu kurang tantangan aja.
0: Oh kurang tantangan?
1: Iya saya rasa. Okay. Dan begini, kenapa saya lebih milih konsisten? Saya tidak memilih yang langsung viral karena biasanya entah itu manusianya atau sebuah brand itu belum tentu siap viral. Seperti itu. Jadi ya kalau semisal saya konsisten, entah itu di jalan saya di pada saat konsisten itu di proses itu, entah itu ada masalah tempat saya belajar, entah itu ada advice dari orang-orang. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Apalagi kalau kita buat konten. Kalau konsisten ya pasti ada salah satu video yang mungkin like viral.
1: Pasti karena algoritma membacanya itu ya seperti itu. Kalau semisal kita kenapa konsisten posting agar memperlihatkan ke Instagram bahwa atau sosial media konten saya itu pilarnya adalah edukasi semisal. Jadi orang-orang yang suka edukasi akan diarahkan si kontennya kita ini ke orang-orang yang memang suka lihat-lihat edukasi seperti itu.
0: Baik, mungkin setelah ini kita baca beberapa komentar yang sudah bergabung di WhatsApp ataupun di YouTube RRI Sorong. Yes. Dan tentunya kita break sejenak dulu sebelum kita baca pertanyaan dari pendengar di luar sana. Jadi teman-teman dua, buat kamu yang belum sempat bergabung langsung aja di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873. Kita bakal balik ngobrol lagi di balik lahirnya Oriora Kreatif, yang dimana ada ownernya langsung yaitu Kak Awal Wahyu teman kedua.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Rian pastinya dengan Kak Awa Wahyu, owner dari Oriora Kreatif. Ada salah satu pertanyaan dari beberapa pendengar di luar sana yang menyaksikan lewat YouTube RRI Sorong ataupun lewat radio frekuensi 96,7 atau lewat website rri.co.id. Di mana pertanyaannya dari Jeffrey di Pasar Remu, katanya, "Mas, apakah dunia kreatif agensi itu harus selalu ikut tren?" Langsung dijawab mungkin.
4: Pasti. Harus selalu ikut tren.
3: Kenapa ini?
4: Karena ya kita bermain di dunia digital, di internet, yang mana itu terus berjalan kan. Kalau semisal kita tidak ikut tren, artinya ya kita di situ-situ aja. Bagaimana supaya, let's say kita cover brand nih. Bagaimana brand itu bisa menyesuaikan sama tren yang ada, pasar yang ada. Tergantung orientasinya lagi kembali. Kalau semisal si pemilik brand itu mau scale up bisnis lewat kreatif yang lain atau tren-tren yang lagi viral, ya itu kita harus ikut tren, kalau saya. Tergantung bagaimana kita mendirect konten itu.
3: Jadi selama ini Mas Fajar kalau memegang project, tren apa sih yang mungkin lagi viral saat ini? Apakah tren
4: sejauh ini kalau di beberapa klien yang saya pegang itu kami sesuaikan dulu sama produknya nih biasanya, dan tergantung tone of voice dari si brand itu sendiri. Contoh dari yang coffee shop nih, di coffee shop dia itu tone of voice-nya adalah membangun hubungan emosional sama customer-nya. Jadi gak ada tuh di Instagram-nya itu yang gambar kopi dan lain-lain, yang hard selling itu sangat jarang.
3: Foto produk dan sebagainya
4: sangat jarang. Tapi lebih ke customer-nya sendiri justru. Lebih customer-nya yang ngobrol, yang ngomong situasi di coffee shop dan lain-lain. Highlight baristanya. Atau kayak klien yang kemarin, mereka punya satu produk nih. Ternyata di luar sana, di provinsi luar sana itu sudah sangat lama. Akhirnya tapi si owner ini dia tahu cara bikinnya. Nah, trennya adalah roti itu ternyata dimakan sama kopi. Yes. Bagaimana supaya ide kreativitas itu bisa kita munculkan dalam bentuk visual seperti itu.
3: Ya contohnya kayak mungkin kontennya tuh kayak day one, jadi barista, dan sebagainya. Oke, terus ada Dimas yang ada di BTN. Katanya, Kak, biasanya inspirasi desain atau mungkin konsep kreatif itu datang dari mana saja nih, Kak?
4: Kalau konsep, saya itu biasanya ngulik itu biasa lewat beberapa platform. Itu yang pertama, itu yang pertama.
3: Platform?
4: Iya.
3: Seperti IG atau mungkin yang lain?
4: Apa?
3: Seperti IG atau?
4: Instagram, TikTok, terus kayak Pinterest dan lain-lain. Terus ada juga website-website yang memang tempatnya orang desain grafis. Tapi terkadang justru ide-ide konsep itu datang dari imajinasi sendiri, Kak. Yes, karena memang setiap saya mau ngedirect sesuatu, saya itu tidak mau menyamai. Bagaimana caranya supaya saya melihat sebuah konten, saya mau buat seperti itu juga, tapi bagaimana supaya saya modifikasi lebih tajam seperti itu. Entah itu ngedirectnya ceritanya beda, tapi pada outputnya sama.
3: Berarti kayaknya Mas Awal sendiri nih algoritmanya di Instagram ataupun TikTok di akun pribadi kebanyakan kayak desain-desain gitu ya?
4: Kalau desain kurang, sangat kurang. Justru personal branding sendiri.
3: Oh, personal branding sendiri?
4: Iya.
3: Wow.
4: Lebih ke ya foto-foto apa dan lain-lain. Seperti itu.
3: Nah, terus ada juga Fauzan yang ada di kelas Abi. Kak, kenapa sekarang banyak anak muda itu tertarik masuk ke dunia kreatif?
4: Karena yang pertama adalah dia bisa menuangkan apa yang ada dalam isi kepalanya. Terus kemudian kalau kita lihat di dunia kreatif, entah kita datang ke sebuah event dan lain-lain, ternyata warna itu berpengaruh sama hormon dalam tubuh. kesenangan dan lain-lain. Jadi mungkin itu salah satu bentuk. Dan mungkin trennya yang kita lihat sekarang, orang-orang yang kerja di kreatif itu lebih santai dan lebih, kalau di luar sana kantornya itu enggak ada yang kayak meja terus di depan laptop dan lain-lain. Biasanya yang kayak karpet-karpet biasa, terus yang kayak apa sandaran bantal gitu sambil ini, bahkan ada yang kerja dari coffee shop.
3: Karena tapi isi pikirannya itu
4: yang... Isi pikirannya yang kacau. Karena kebingungan kan.
3: Betul. Pasti
4: begitu. Brand orang kita buat secara proper, tapi kita sendiri acak-acakan.
3: Betul.
4: Seperti itu.
3: Oke, karena mungkin sudah hampir 1 jam kita ngobrol, mungkin ada beberapa waktu kita akan ngobrol lagi. Mungkin entah itu kapan, nanti ditentukan lah dari Mas Awal sendiri.
4: Boleh, sangat-sangat boleh.
3: Dan tentunya teman Radio 2, buat kamu yang mungkin kesulitan tentang digital marketing, konten kamu mungkin sulit dibuat, ya mungkin solusinya ini Mas Awal ya sebagai owner Oriara Kreatif. Nah, mungkin boleh di-spill IG-nya apa ini, Kak?
4: Namanya Ori Kreatif.
3: Ori?
4: Ori Kreatif.
3: Oh, sangat beda ya dengan Oriora.
4: Yes.
3: Oke, Ori Kreatif di Instagram kalian bisa lihat di situ mungkin flyer-flyer yang ditampilkan.
4: Ya.
3: Oke, terima kasih Mas Awal. Mungkin ada satu pesan terakhir buat anak muda di luar sana atau mungkin para klien-klien.
4: Kalau pesan dari saya sebenarnya tidak ada, hanya sama-sama belajar bahwa mari bertumbuh dan mari menumbuhkan dunia kreatif bersama sejalan dengan pembangunan yang ada di Sorong. Sorong butuh orang-orang kreatif karena kebanyakan anak muda sekarang itu sebenarnya kreatif sekali. Jangan takut ya, mari bertumbuh sama-sama. Itu dari saya.
3: Terima kasih Mas Awal, owner dari Oriara.
4: Terima kasih
3: yang sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Tentunya terima kasih kembali.
4: Terima kasih
3: Mas Awal dan teman Radio 2 di luar sana yang mungkin tidak nyimak dari awal, kalian bisa nonton ulang di YouTube RRI Sorong, di mana di situ full ngobrol kita dari awal sampai dengan 1 jam. Oke, terima kasih teman Radio 2, tetap stay tune aja di Radio 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
8: Bener ya, Say?
11: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
8: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
11: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
8: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
11: Jangan marah-marah dong sayang.
0: Proudhon FM, sore ceria.
9: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
12: Sore ceria Proudhon FM. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sejuk.

0: Batu sampah plastik paling sering dijumpai di pantai membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

terbaik kamu teman Redua. Banyak yang yang nonton Persipura melawan Adiaksa FC Banten teman Redua dalam laga playoff promosi Super League di hari ini, di hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026, di mana di pertandingan tersebut itu di Stadion Lukas NMB Papua, di mana duel ini tuh akan memperebutkan satu tiket terakhir menuju kasta teratas sepak bola Indonesia di musim depan. Di mana Persipura itu harus melakoni laga hidup mati ini setelah finish di posisi 2 klasemen grup B atau Timur Penggadaian Championship 2025-2026. Jadi Persipura itu sejatinya memiliki poin yang sama dengan PSS Sleman, yaitu 56 poin. Namun sang rival itu unggul head to head sehingga berhak menempati puncak klasemen sekaligus promosi langsung ke Super League teman Redua. Sementara dari Adiaksa FC itu kalah bersaing dengan Garuda Yaksa FC sehingga harus puas berada di posisi runner up grup A atau barat dengan 51 poin, di mana mereka tertinggal 1 poin dari sang lawan teman Redua. Jadi pada laga playoff promosi, di mana Persipura yang diasuh pelatih kawakan yaitu Rahmat Darmawan itu memiliki keuntungan dengan bermain di markas sendiri. Keputusan tersebut karena Reno Salampesi dan rekan memiliki poin lebih banyak dari Adiaksa FC dalam klasemen akhir penggedean championship teman Redua. Jadi dilansir dari akun Instagram Persipura, 32 ribu tiket di Stadion Lukas NMB itu sudah habis terjual teman Redua. Artinya 4 kali juara Liga Indonesia itu akan mendapat tambahan motivasi dari dukungan penuh supporter di Stadion Lukas NMB. Meski demikian teman Redua, lini belakang Persipura yang dikomandoi Ruben Sanadi itu wajib waspada dengan kehadiran striker Adiaksa FC yaitu Adilson Silva yang kini tuh berstatus top score penggedean championship dengan 25 gol teman Redua. Jadi kegesitan dan postur tubuh itu menjulang 191 cm di mana pemain asal Portugal itu tidak boleh diremehkan Persipura jika tidak ingin kecolongan dari dan gagal kembali mentas di Super League teman Redua. Mudah-mudahan Persipura versus Adiaksa teman Redua, mudah-mudahan Persipura ini bisa menang ya dalam pertandingan ini supaya Persipura Jayapura ini bisa masuk ke Super League teman Redua alias di Liga 1, dan saat ini sedang berlangsung, di mana tadi berlangsungnya itu di jam 5 teman Redua. Kayaknya ini sedikit lagi babak pertama sudah mau habis dan skornya itu masih 0-0 teman Redua, dan ada beberapa titik nobar yang ada di Kota Sorong termasuk di kantor Wali Kota Sorong. Itu mereka ada nobar di sana. Mungkin kamu bisa bergabung ya bersama mereka teman Redua menonton euforia di sana pendukung Persipura Jayapura teman Redua.

gue sampai di sini sama temenin kamu di jam 5 lewat 57 waktu Indonesia Timur. Ya, dimana saya sudah menemani kamu dari tadi dari jam 11 sampai dengan sekarang teman pro 2. Setelah ini ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam teman pro 2. Jadi saya pamit undur diri dan tentunya teman pro 2 selamat beraktivitas dan selamat sore. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan hati-hati. Sampai di tujuan dengan selamat teman pro 2. Dan kembali untuk istirahat di sore menjelang malam hari nanti. Teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Sore ini Grace yang menemani kalian, teman Pro 2, di edisi tanggal hari Jumat ya, tanggal 18 Mei 2026. Ya, terasa kita sudah ada di hari ke-8 di bulan Mei ini, teman Pro 2. Dan tentunya Grace menemani kalian dari pukul 18 ini sampai nanti di pukul 23.59 ya, teman Pro 2, waktu Indonesia Timur, dengan berbagai informasi dan menemani kalian dari sore sampai malam, teman Pro 2, pastinya ya, dengan lagu-lagu yang juga tidak kalah serunya. Jadi teman Pro 2, tetap stay tune di 96,7 dan di pukul 18 sampai dengan pukul 18.30 Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami, teman Pro 2, sambil menantikan beduk azan maghrib bagi wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
4: Terbaik.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Teman terbaik.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Wait, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2 dan tentunya Grace masih menemani kalian ya teman Pro 2 di pukul 19.09 menit waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 19 ini buat kamu juga pengikut setia Pro 2 pasti sudah tahu ya jamnya lagu-lagu Timur teman Pro 2. Jadi sepanjang 1 jam ke depan teman Pro 2 sambil menemani kalian di jaga malam ini teman Pro 2. Di pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam Grace hadirkan lagu-lagu Timur ya teman Pro 2. By the way, Grace juga mau berbagi informasi yang memang lagi viral juga di media sosial teman Pro 2. Jadi ini lagi viral foto sama video penampakan struktur candi terbesar yang ditemukan di Kediri ya teman Pro 2. Jadi ternyata nih ya teman Pro 2, foto dan video itu dipastikan bukan dokumentasi penemuan baru ya. Foto dan video yang lagi ramai beredar di media sosial nih hasil dokumentasi lama saat proses ekskavasi situs Adan-Adan di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri di tahun 2022 silam teman Pro 2. Jadi ini bukan video baru teman Pro 2 ya. Video yang diunggah di akun media sosial Mojokertoan ini muncul berbagai spekulasi publik ya terkait dengan dugaan keberadaan candi besar di kawasan Kediri ini teman Pro 2. Dalam video tampak sejumlah struktur batu, arca dan juga makar yang ukurannya memang cukup besar ya teman Pro 2. Juru pelihara situs Adan-Adan Ikwan yang juga sudah menjelaskan kalau foto-foto dalam video itu adalah hasil dari dokumentasi saat tim arkeologi melakukan ekskavasi beberapa tahun lalu yakni di tahun 2022. Jadi nih ya teman Pro 2, situs Adan-Adan memang mulai diteliti sejak ditemukan di tahun 2016 lalu dan akhirnya di ekskavasi dilakukan secara bertahap hampir setiap tahun sama tim Arkeologi Nasional. Nah, dari hasil penelitian sementara, situs ini diduga merupakan kompleks candi Buddha yang berasal dari abad ke-9 sampai dengan abad ke-11. Berbagai temuan juga sudah ditemukan di lokasi ya teman Pro 2, mulai dari kepala arca, arca Buddha, fragmen stupa, kepala kala, dwarapala, sampai ada juga makara yang berukuran besar yang tentu saja jadi perhatian publik ya. Jadi menurut si Ikwan juga ukuran makara di situs Adan-Adan ini bahkan sempat disebut lebih besar dibanding yang ada di Candi Borobudur ya teman Pro 2. Dan tentunya hal ini memunculkan dugaan bahwa kompleks percandian di kawasan ini punya ukuran yang sangat besar teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mesti brother, buatku baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Music

0: kado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, kombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Seru banget nih. Seru.
6: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
6: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan masih bersama Grace di malam ini di pukul 19.34. Buat kamu yang mungkin lagi makan malam, selamat makan malam Teman Pro 2. Selamat menikmati makan malamnya ya, yang pastinya makan yang sehat-sehat ya Teman Pro 2. Walaupun mungkin kamu masih muda, tapi memang saat-saat usia seperti inilah yang memang kamu harus jaga kesehatan makanan kalian Teman Pro 2. Dan by the way Teman Pro 2, ini juga baru-baru saya terjadi ya, video pengadaan bus pariwisata di Jalan Mangunreja Sukaharja Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang viral, yang lagi viral nih Teman Pro 2 di media sosial. Jadi pelaku yang hadang bus melakukan pungutan liar di jalan Teman Pro 2. Jadi dari rekaman video ini memicu beragam komentar warga net. Akhirnya polisi juga turun tangan Teman Pro 2. Jadi dari Kasih Humas Polres Tasikmalaya, Aibda Triana Anggasari memastikan kalau peristiwa itu bukan kejadian baru. Lagi-lagi ya, bukan kejadian baru Teman Pro 2. Cekcok itu terjadi sekitar bulan November Teman Pro 2 2025, malah sudah berapa bulan lalu ya, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan saat itu juga Teman Pro 2 ya. Jadi dari laporan Polsek Tanjung Jaya juga, kejadian bermula saat bus pariwisata ini berpapasan dengan mobil pick up karena jarak terlalu dekat. Kedua kendaraan itu hampir ya, hampir berserempetan gitu ya Teman Pro 2. Akhirnya Edi yang dinarasikan memalak langsung turun dari mobil pick upnya dan mengejar bus pariwisata itu. Edi ini bukan hendak memalak ya, melainkan meluruskan kejadian penyerempetan kendaraannya Teman Pro 2. Tapi suasana setempat itu sempat memanas ya Teman Pro 2, karena banyak warga yang berkumpul. Tapi warga sekitar juga cepat ya untuk melerai dan membantu memediasi kedua belah pihak di lokasi. Akibat serempetan itu, bagian saung atau penutup atas mobil pickup milik Edik ini rusak Teman Pro 2. Sementara bus pariwisata ini mengalami kerusakan di bagian spionnya. Dan dari pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak lagi ya menggunakan media sosial, dan jangan mudah menyebarkan video-video lama yang bisa memicu keresahan baru ya Teman Pro 2. Dari Pak Edi juga sempat menyampaikan klarifikasi melalui video. Dia pastikan bukan preman kampung yang memalak ya, memalak bus pariwisata. Jadi memang akhir-akhir ini juga banyak yang kayak mengupload video-video lama ya Teman Pro 2, entah video yang kita sudah lupa jadi muncul lagi, akhirnya bikin spekulasi-spekulasi baru yang kita kayak, oh ini video baru, akhirnya saling menyalahkan gitu ya Teman Pro 2. Ada baiknya memang kita bijak bermedia sosial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7. Kali ini memang kalau yang ini lagi viral sekali ya di TikTok khususnya teman Pro 2. Kicau Mania ya, lagu viral di bulan ini, di akhir bulan April sampai dengan bulan Mei ini ya, teman Pro 2. Jadi sebenarnya apa sih Kicau Mania itu dan kenapa lagunya terus lewat di FYP TikTok nih teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, jadi awalnya kalau tong dengar itu kan katanya tuh Kicau Mania ya teman Pro 2, yang terlintas pasti komunitas orang-orang yang hobi merawat burung, ikut lomba kicauan, sampai mendengarkan suara burung sambil ngopi di pagi hari nih teman Pro 2. Dan komunitas ini memang dikenal punya solidaritas yang tinggi sekali ya teman Pro 2. Tapi di tahun 2026 ini maknanya jadi makin luas ya teman Pro 2, gara-gara viral di media sosial. Istilah ini sekarang dipakai sebagai ekspresi buat menggambarkan sesuatu yang keren, unik ya, atau bikin orang tuh sampai kayak ih balik lihat begitu, kayak nengok begitu, sekali lihat itu kayak terpukau begitu ya teman Pro 2. Jadi Kicau Mania juga sekarang sudah jadi bagian dari tren digital ya teman Pro 2. Nah, salah satu alasan kenapa nih tren ini bisa meledak itu karena lagunya sendiri. Lagu yang judulnya Kicau Mania nih dari Darboy Gang kolaborasi bareng dengan Banditos Yau 86 sukses jadi lagu kebangsaan para konten kreator. Jadi dong pakai gaya apa namanya, tutup kayak tutup hidung terus tangan dikipas-kipas baru Kicau Mania, Kicau Mania. Irama yang memang cukup asik teman Pro 2 dengan lirik bahasa Jawa yang catchy tentu saja sering sekali ya dijadikan backsound video jedak-jeduk. Tidaknya itu juga banyak penyanyi dangdut yang juga memang ikut cover lagu ini ya teman Pro 2. Mungkin tong kayak ini lagu apa sih, tapi apa ya vibesnya tuh kayak bikin senang gitu ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, tren yang simple ini juga bisa apa ya, tidak perlu kamera mahal buat ikutan, modal HP sama kreativitas saja cukup ya. Sekarang kalau bermedia sosial tuh begitu, tidak butuh kamera mahal atau editan yang terlalu pro, tapi kreativitas saja sudah cukup teman Pro 2. Musik yang memang nagi, lagu-lagu remix juga memang lagi jadi kesukaannya masyarakat Indonesia ya teman Pro 2. Dan pastinya kalau kalian mau jadi content creator atau mau jadi ya bagian dari dunia digital, itu kalian harus fleksibel ya. Mau bikin video lucu kah, atau mau bikin video a day in my life, atau mau bikin pamer peliharaan, atau sekedar video-video estetik juga ya teman Pro 2, itu juga bisa kalian buat teman Pro 2. Nah, kalau mau biar kampung konten masuk FYP, pakai usahakan biasa itu pakai lagu-lagu yang lagi viral ya. Kayak lagu Kicau Mania ini juga bisa teman Pro 2. Atau orang-orang Indonesia juga suka konten-konten humor ya teman Pro 2. Hashtagnya jangan lupa nih teman Pro 2.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

0: ratu buat tropis.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, tidak terasa teman Pro 2 sudah pukul 20 ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di malam ini biasanya Grace bagi info-info film ya, film terbaru, film Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2. Dan informasi pertama ini, teman Pro 2, Indonesia punya film superhero terbaru. Uniknya ya teman Pro 2, sosok ini punya kekuatan yang bisa menyulap mobil yang penyok menjadi mulus lagi dalam sekejap teman Pro 2. Tapi ini bukan film superhero Marvel ya teman Pro 2, kayak yang biasa kita nonton, entah Batman atau superhero-superhero yang lain. Dan film ini juga ada unsur-unsur lucunya ya teman Pro 2. Nah, dari judul filmnya saja sudah lucu, ketok magic teman Pro 2. Jadi film ini drama komedi yang paling diantisipasi nih di tahun 2026 dari HH Production teman Pro 2. Gokilnya lagi ya teman Pro 2, film ini berhasil mengumpulkan para stand up komedi lintas generasi. Jadi dari legenda senior kayak Arif Didu sampai generasi sekarang itu ada si Dodit Mulyanto, si Lolox, Arafa, Sadana Agung, Tara Budiman, dan tentu saja masih banyak lagi teman Pro 2 ya, komedi-komedi atau komika-komika di Indonesia. Bintang utama di film ini tuh ada Ananta Rispo, yang dia ini jadi cowok paling sial sejagat raya teman Pro 2 ya, yang dapat warisan bengkel ajaib dari kakeknya sendiri. Jadi teman Pro 2 ada juga satu pemain kunci, tapi dia bukan manusia, namanya itu Rahmat. Dia ini peti kayu misterius. Katanya peti ini bisa jadi kunci keajaiban di bengkelnya si Ananta Rispo nanti ya teman Pro 2. Film ini lebih ke membongkar rahasia ketok magic yang selama ini dianggap mistis sama orang-orang di Indonesia teman Pro 2. Bagaimana caranya mobil yang penyok bisa mulus lagi dalam sekejap tanpa boleh dilihat pemiliknya sendiri. Dan tentu saja hal ini sering dianggap cara kerja bengkel ketok magic itu ajaib dan terlihat mirip kekuatan super teman Pro 2. Jadi film ini juga nanti menceritakan tentang pria 34 tahun yang hidupnya penuh dengan hutang, tiba-tiba mewarisi bengkel bobrok dari sang kakek yang tidak pernah ia kenal, dan ia harus menghidupkan kembali dengan palu ajaibnya teman Pro 2. Dia juga punya dua sahabat gila dan pastinya modal nekat teman Pro 2. Yang bikin seru lagi nih teman Pro 2, komika dari berbagai era ini kumpul dalam satu film, jadi dijamin suasana juga makin pecah ya. Film ini film ketok magic ini ya teman Pro 2 baru selesai syuting dan mungkin akan tayang di bioskop tahun ini, tapi belum dikasih tahu ya tanggal rilisnya kapan. Jadi kita tunggu saja update film ketok magic ini ya teman Pro 2, dan pastinya pantau terus di sosial media.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi ada film Indonesia yang akan tayang di tahun ini, kali ini juga ada The One Piece ya, teman Pro 2. Ada pasti anime terbaru dari manga populer karya Eiichiro Oda. Serial anime ini akan tayang Februari 2027, teman Pro 2. Dan ini mengikuti petualangan Monkey D. Luffy, teman Pro 2 ya. Ini seorang calon bajak laut yang berlayar bersama kru topi jerami untuk mencari harta legendaris One Piece. Anime ini teman Pro 2 yang diproduksi sama WIT Studio atau WIT Studio dengan dukungan Suisa, Fuji Television Network dan juga ada Toei Animation. Dan serial ini menghadirkan teknologi visual terbaru untuk menghidupkan kembali cerita klasik, khususnya Saga Ace Blue yang menjadi awal perjalanannya si Luffy, teman Pro 2. Kalau musim pertama mengadaptasi 50 bab awal manga dalam 7 episode dengan total ada 300 menit ya untuk durasinya, teman Pro 2. Cerita yang mengarah pada pertemuan Luffy dengan Sanji. Sanji ini seorang koki di restoran terapung Barati yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kru topi jerami, teman Pro 2. Dan untuk Saga Ace Blue tersendiri ya teman Pro 2, ini bagian awal cerita ketika si Luffy ini memulai petualangannya dan mulai membentuk kru. Jadi di kisah ini teman Pro 2 terinspirasi dari bajak laut legendaris Goldie Roger serta bertemu dengan mentornya Shanks manga One Piece. Jadi teman Pro 2, kalau kita tahu juga manga One Piece ini pertama kali diterbitkan di tahun 97 ya, yang sudah terjual lebih dari 600 juta kopi di seluruh dunia, teman Pro 2. Dan untuk adaptasi animenya mulai di tahun 1999 dan terus berlanjut sampai dengan tahun ini, bahkan di tahun 2027 akan ada serial terbarunya dengan versi The One Piece yang dijadwalkan tayang eksklusif di Netflix ya teman Pro 2. Jadi nantikan di tahun 2027.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma
3: Tika.
4: Nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roma.

aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod Weather FM.

Ya, kali ini teman Pro 2 ada film layar lebar, semua akan baik-baik saja, yang menonjolkan pendekatan akting berbasis improvisasi dan juga kebebasan ekspresi dari para pemain di film semua akan baik-baik saja ini teman Pro 2. Jadi dari sang sutradara sendiri kasih ruang luas nih buat para aktor untuk menggali emosi tanpa bergantung sama skenario-nya ya teman Pro 2. Ya, kita tidak usah ragukan lagi apalagi akting dari si Reza Rahardian teman Pro 2, keren sekali ya teman Pro 2. Kalau kamu yang sudah nonton dia punya ini luar biasa ya teman Pro 2. Dan sutradara sekaligus yang jadi produser Baim Wong menilai proses kreatif film ini harus kasih dampak nyata ya buat penonton melalui alur ceritanya sendiri teman Pro 2. Jadi si Baim juga percaya ya, karya yang dia buat ini dengan hati pastinya mampu mempengaruhi cara pandang penonton dengan kehidupan sehari-hari kita teman Pro 2. Menurut Baim juga ya teman Pro 2, film ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi medium perubahan yang bisa menyentuh sisi emosional para penonton. Si Baim juga bilang kalau kejujuran dalam berkarya ini jadi kunci supaya pesan-pesan film itu bisa disampaikan dengan kuat teman Pro 2. Jadi si Baim juga bilang kalau dari proses pemilihan lokasi dilakukan lebih spontan gitu ya teman Pro 2, berdasarkan dengan situasi yang ditemukan di lapangan. Di salah satu set nih ya teman Pro 2 dipilih dari rumah warga yang kemudian diubah demi kebutuhan visual cerita. Dan teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini akan tayang di bioskop Indonesia ya di tanggal 13 Mei 2026. Jadi tinggal 5 hari ya teman Pro 2, buat kamu yang suka film bertema keluarga, film ini cocok sekali teman Pro 2. Ada Reza Rahardian, Christine Hakim, Ari Ilham, Rayana Nun, ada Happy Salma, Akuene Georgie, ada juga Malika Sakwina ya teman Pro 2. Jadi nantikan film Semua Akan Baik-Baik Saja di bioskop kesayangan kalian di tanggal 13 Mei 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, teman Pro 2, kali ini aktris Charlize Theron yang menceritakan pengalaman aktingnya yang sangat mendebarkan saat membidangi film layar lebar bergenre horror ya, teman Pro 2. Ia mendapatkan kepercayaan besar untuk memerankan sosok Laras dalam karya sinema terbaru yang diproduksi oleh di Red Skalwani, teman Pro 2. Jadi karakter Laras ini punya peran penting nih untuk membantu tokoh utama bernama Yuda dalam memecahkan sebuah misteri yang cukup besar ya, teman Pro 2. Dengan misi utama mereka adalah mencari tahu penyebab hilangnya ayahnya si Yuda secara misterius di sebuah lokasi proyek pembangunan. Jadi untuk proses pengambilan gambarnya sendiri, teman Pro 2, di film Tumbal Proyek ini ya dirasakan sangat menantang dan tentu saja penuh perjuangan berat bagi seluruh kru bioskop. Dan teman Pro 2, dari lingkungan kerjanya sendiri yang memang sangat mencekam ya, justru berhasil membantu meningkatkan kualitas akting yang jauh lebih maksimal lagi, teman Pro 2 ya. Selain menyajikan banyak adegan menyeramkan, film ini juga menonjolkan aspek hubungan batin yang kuat di antara para karakter. Jadi buat kamu yang suka film horor, film ini cocok sekali ya buat kalian nonton. Tentunya dari kehadiran ikatan emosi yang erat antara si Laras dan juga Yuda, ini jadi nyawa utama dari film ini, teman Pro 2. Jadi nanti kamu tidak hanya dikasih adegan yang menakutkan, tapi juga diajak untuk merasakan kesedihan mendalam atas sebuah kehilangan.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat dari sana, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: LC Music Live Chat dan masih bareng sama Edit, dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya Bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja Bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa Bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa Bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh, produksinya.
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Oh, ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih Bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya Bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, yeah. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih, bisa. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ditulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih Bang sebenarnya?
1: Ya gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah, kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya, buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya, biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget ya, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya kayak joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah, itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar
1: nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena
0: okay,
1: ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya ya, mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa? Fun, ya, tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja yes, gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka. Gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri ya, yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga ya, gitu kan. Ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima. Yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh Bang.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu tuh bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi, tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya bang.
1: Yeah.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak
0: jadi sih. Kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
1: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh lagu cinta ini.
1: Mm-mm.
0: Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Gokil.
0: Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Melvin. Alright, dari Bang Melvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau nama pribadi saya Melvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Okay. Bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh. Di mana?
1: Melvin Yulita Tamrin dan di TikTok Melvin sama huruf
0: Melvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Melvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Melvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Melvin.
0: YouTube ya, Melvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Melvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Melvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Melvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit. Dan
1: Melvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
0: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia

merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

96,7 dan Grace masih menemani kalian di pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan di pukul 22 lewat 30 ini Grace mau berbagi ini, teman Pro 2. Genap 15 tahun Ayudhya Andari bergelut di industri mode. 15 tahun tentu bukan waktu yang singkat ya, teman Pro 2, apalagi konsisten ya untuk bertahan satu bidang. Pemilik jenama ada ini merayakan lewat pergelaran karya termasuk perilisan koleksi anyar bertajuk Puspa Aksara Hati. Iya, teman Pro 2 bertempat di restoran Le Nusa di kawasan Jakarta Selatan, disulap penuh dengan instalasi bunga. Menjejakkan kaki di sini serasa disambut untuk bersiap mengikuti sebuah perayaan karena dekorasi yang menyiratkan sebuah pesta pertunangan atau bahkan perkawinan nih, teman Pro 2. Tapi di hari itu, teman Pro 2, di hari Kamis 7

Iya, teman Pro 2, di hari Kamis itu dimana hari istimewa bagi Ayu Diandari. Setelah 15 tahun ia terjun ke dunia mode, busana-busana yang dia pamerkan juga di beberapa sudut ruangan merangkum perjalanan panjang penuh dedikasi teman Pro 2. Dari konferensi pers juga diikuti dengan terang show untuk 3 look. Dari total ada 13 look koleksi Adi Busana terbaru bertajuk Puspa Aksara Hati. 2 look busana mengusung warna pastel lembut dengan pink dan biru, sedangkan 1 look terlihat bold dengan warna marun teman Pro 2. Untuk material velvet ditambah dengan aksen bordir dan renda yang buat kain ini terlihat semakin mewah teman Pro 2. Dia juga bercerita koleksi mengambil inspirasi dari bunga-bunga Nusantara, ada bunga rafflesia, anggrek bulan, dan melati. Menurut Ayu juga ketiga bunga ini mewakili karakter perempuan Indonesia yang berani dari bunga rafflesia teman Pro 2. Kemudian dari bunga anggrek mewakili karakter perempuan Indonesia yang anggun. Kalau lembut teman Pro 2 itu dari bunga melati. Tidak hanya konsep yang mengusung nuansa Indonesia, Ayu juga menyematkan unsur lokal dengan mengadopsi liuk lekuk ukir Jepara. Ayu mengambil motif ukir pada gebyok atau penyekat ruangan khas Jawa. Gebyok juga umum digunakan sebagai latar pelaminan dalam pernikahan, terutama pernikahan yang menggunakan adat Jawa.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Dan kali ini buat kami yang masih penasaran tentang tanaman hias ya, yang sering dipercaya bisa menarik rezeki dan membawa hoki bagi pemilik rumah. Mulai dari pohon uang sampai dengan tanaman berdaun lebar, semuanya sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial nih ya Teman Pro 2. Dari pakar Feng Shui, dari Feng Shui Consulting Indonesia, Angelina Fang meluruskan tanggapan ini ya Teman Pro 2, anggapan ini. Jadi menurut Angelina, dalam pendekatan Feng Shui yang ilmiah ya, pihaknya tidak menjadikan benda simbolis termasuk tanaman sebagai penentu utama keberuntungan. Jadi Angelin menjelaskan ya Teman Pro 2, menaruh tanaman di rumah tidak dilarang, tapi tanaman bukan faktor yang membuat rumah menjadi hoki atau tidak. Jika Feng Shui bangunan sudah buruk, misalnya dari bentuk bangunannya atau alokasi ruang yang keliru, menambahkan banyak tanaman pun tidak serta-merta memperbaiki keadaannya. Jadi boleh saja ya Teman Pro 2 simpan tanaman, asal peletakan tanaman itu di area yang lebih ideal, yakni di sektor timur rumah. Kalau dalam Feng Shui sendiri, sektor timur itu berkaitan dengan elemen kayu, sehingga kehadiran tanaman itu juga bisa terasa lebih harmonis ya Teman Pro 2. Dan hal ini juga tidak kalah penting, yang tidak kalah penting ya Teman Pro 2, kondisi tanaman itu sendiri. Jadi tanamannya memang harus sehat, harus segar, dan memang enak dipandang ya Teman Pro 2. Tanaman yang layu, lemas, dan sakit justru bisa memancarkan energi negatif. Ya, tidaknya itu Teman Pro 2, soal kesehatan bentuk tanaman juga perlu diperhatikan Teman Pro 2. Angelin menyarankan untuk menghindari tanaman yang bentuknya tajam kayak kaktus berduri, karena kalau diletakkan di area yang sering kita lihat ya Teman Pro 2, benda-benda yang tajam dan kita lihat setiap hari itu bisa memicu efek psikologis. Secara bawah sadar itu menimbulkan perasaan defensif ya, mudah merasa terancam atau jadi lebih sensitif gitu lah ya Teman Pro 2. Jadi tanaman yang dipilih sebaiknya yang kita lihat indah, rapi, dan bersih. Prinsip ini sejatinya berlaku untuk semua benda yang dipajang di rumah ya Teman Pro 2.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Iya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini juga waktunya buat kamu istirahat teman Pro 2, tidur lebih awal supaya besok pagi bisa bangun dengan badan yang lebih segar teman Pro 2, walaupun besok hari Sabtu ya. Happy weekend buat kalian di hari Sabtu sampai hari Minggu ya, selamat beristirahat. Apapun yang kalian lakukan malam ini, mungkin masih santai-santai nonton film favorit kalian atau dengar lagu favorit kalian ya, selamat menikmati malam Sabtu ini teman Pro 2 ya. Dan di pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di malam ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
5: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
4: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
5: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

Manpro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, teman terbaik kamu mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Karamak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Sabtu di tanggal 9 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan no semua, sebelah sama kamu.
2: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Proudhon FM.
11: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
12: Halo adek, siapa yang jemput?
13: Kenapa kamu nanya?
12: Rumahnya di mana?
13: Kamu nanya.
12: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
13: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
14: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
13: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
14: Wow.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform.

0: dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, pagi hari ini untuk teman Pro 2 ketahui cuacanya itu bagus banget ya. Untuk yang masih ada di kamar nih sambil dengerin Pro 2 FM Sorong, yuk bangun teman Pro 2. Kalau memang lagi libur ya, olahraga boleh lah ya, tentu dilakukan oleh teman Pro 2 karena itu bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih sehat ya. Memanfaatkan pagi hari ini juga luangkan waktu teman Pro 2 mungkin ya sekitar 15 sampai dengan 30 menit untuk sekedar olahraga santai ya, kayak jalan santai, lari boleh teman Pro 2 ya. Pagi hari ini yang dimana mungkin dimulai dari sekitaran rumah teman Pro 2 bisa jadi cara ampuh untuk bisa menyemangati kamu di pagi hari ini, juga bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih sehat karena belakangan lagi banyak banget ya yang kena batuk dan flu teman Pro 2, lagi musim. Supaya jangan sampai kamu juga kena, jadi harus menjaga stamina dan juga imunitas tubuh. Nah, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang cara memilih susu. Karena susu menjadi salah satu minuman yang sehat juga kan. Tidak sedikit, tentu saja mereka memilih untuk minum susu di pagi hari. Nah, cuma ada banyak juga yang salah dalam memilih susu dan membuat mereka bukannya sehat, malah ketambahan gula teman Pro 2 ya. Lalu bagaimana cara memilih susu yang tepat? Nah, ternyata kuncinya itu ada di label kemasan teman Pro 2. Jadi tidak semua menggunakan 100% susu segar, ada yang mencampurnya dengan susu bubuk atau susu skim. Belum lagi rasa manisnya tak selalu dari laktosa. Ada juga dari bahan pemanis buatan. Jadi ada Natasha Jones, dia adalah Direktur brand Hometown Artisan Dairy yang menganjurkan agar konsumen melihat bahan yang paling pertama disebut dalam daftar bahan, yaitu fresh milk. Produk susu yang menggunakan susu segar biasanya akan menyebutkan susu segar atau fresh milk pada kemasan. Kemudian disebutkan pula beberapa presentasi susu segar yang digunakan, dan jika menggunakan susu skim atau susu bubuk biasanya akan tertera minuman susu pada kemasan. Sindianto, dia adalah CEO Sewu Segar Nusantara, bagian dari GGF, singkatan dari Great Giant Foods, teman Pro 2. Dimana katanya tak cuma pada susu, ada produk minuman lain juga yang prinsipnya sama, seperti jus buah, bisa dilihat di kemasan apakah mengandung buah asli atau cuma perisa. Senada dengan Natasha dan Sindianto, ahli gizi Frisika Sabella juga menekankan hal pertama yang harus dilihat konsumen adalah daftar komposisi. Nah, mungkin mulai dari sekarang, kalau mau beli susu kah, jus kah, yang ya harusnya membuat teman Pro 2 jadi lebih sehat ya. Minuman yang kamu pilih untuk membantu kamu menjadi lebih sehat, kalau mau beli, mending dilihat dulu kemasannya teman Pro 2. Benar-benar bisa menyehatkan gak ya?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Ini lagi rame teman Pro 2 ya di medsos tentang penyakit atau kasus hantavirus. Ternyata nih, hantavirus yang jadi perhatian setelah wabah yang berkaitan dengan kapal pesiar asal Belanda dilaporkan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Dan di mana hantavirus itu kalau di Indonesia ternyata bukan barang baru teman Pro 2 ya. Jadi salah satu penelitian penting terkait hantavirus di Indonesia pernah dipublikasikan Kosasi dan kolega pada 2011 di jurnal Vector Burn dan Zoonotic Disease. Penelitian tersebut melaporkan adanya bukti infeksi Seoul Service virus pada manusia dan tikus di Jawa Barat. Seoul virus sendiri bukan virus berbeda dari hantavirus, melainkan salah satu jenis hantavirus yang umumnya dibawa tikus, termasuk tikus rumah, tikus kot yang banyak ditemukan di lingkungan perkotaan. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa hantavirus memang beredar pada populasi tikus di Indonesia. Journal of Veterinary Medical Science meneliti rodensia di Kepulauan Seribu, Jakarta, menemukan antibodi hantavirus pada tikus dan mendeteksi segmen genom virus yang termasuk kelompok Seoul virus. Analisis genetik menunjuk virus tersebut memiliki hubungan dengan hantavirus yang ditemukan di Vietnam dan juga di Singapura. Bahkan penyakit ini juga itu pernah menginfeksi manusia di Indonesia, khususnya di tahun 2018 di jurnal Infectious Diseases of Poverty ada 2 kasus terkonfirmasi pada manusia yang ada di Indonesia teman Bro 2 ya. Dan ya ada gejala yang di mana mirip yang dialami oleh Seoul virus dan juga hantavirus ini teman Bro 2, yaitu di mana gejalanya demam, mual, muntah, nyeri tubuh hingga gangguan pada trombosit dan fungsi hati. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi dilaporkan membaik dan tidak mengalami gejala berarti saat pemeriksaan lanjutan. Ya, semoga saja nggak sampai di Indonesia teman-teman Pro 2 ya. Ya, amin lah, semoga aman-aman saja Indonesia dari segala macam virus.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,